0: memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut hari raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umatnya menjalankan apa sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guat Li, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai. Iya,
5: betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30 2026, yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: Ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta menangkap potensi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak terjadi ke-9 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lainnya
7: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Jelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari... Misalnya di Banjar, Bapak dulu.
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM. Juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
13: Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa

0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang terberai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
2: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Yang kita mau adalah untuk pemulihan.
1: Sementara itu Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
3: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
1: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Lutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera Merah Putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera Merah Putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan cerita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

Pendengar masih bersama saya Mofran Jega di Sibolga pagi ini, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar untuk segera mengikuti siaran langsung kebaktian minggu untuk edisi di penghujung bulan Mei 2026, tepatnya di tanggal 31 Mei 2026. Dan minggu ini kami akan langsung siarkan dari Gereja Bethel Indonesia, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga. Selamat mengikuti.

berkarya dan bekerja di tempat ini lewat karya Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, lawatan-Mu bekerja bagi setiap kami. Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, jamahan-Mu bagi setiap kami. Sebab kami rindu Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menuntun dan memimpin kami mulai dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini Tuhan. Biar karya-Mu yang bekerja bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Yang siap untuk menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami membuka hati kami. Kami mengarahkan pikiran kami dan wajah kami kepada-Mu.

kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau Raja kami ya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Shikata.

jemaat Tuhan saja katakan, angkat kedua tanganmu katakan. Kami meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan.

siap untuk memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh melambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada satu di belakang. Selamat datang kami ucapkan Ibu. Kami rindu untuk minggu-minggu ke depan untuk boleh hadir kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji kita, memuji Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya boleh kita katakan amin. Haleluya. Mari salam kanan kirimu katakan, hari ini Tuhan akan menyatakan kuasanya bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin.

silakan duduk kembali.

Hanya Engkau yang layak terima glory dan pujian kekal selamanya, ya Tuhan Allah kami. Sebab Engkau adalah satu-satunya Tuhan, dan Engkau adalah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau telah menjadikan dan memberikan hidup-Mu untuk menebus kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kami diselamatkan, kami diampuni, kami dipulihkan, dan kami dilayakkan untuk memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian, supaya oleh firman-Mu kami terus dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga hidup kami akan menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Engkau selama kami ada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sampai nyapa kita semuanya, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk pagi hari ini Bapak Ibu. Di hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Mei. Dan kita berharap Bapak Ibu, untuk perjalanan kita yang hanya tinggal beberapa bulan, atau kita sudah selesaikan setengah tahun di 2026. Artinya waktu akan cepat berlalu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama dari kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah para rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42. Nah Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Karena ayatnya ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu, hanya di 7 ayat, maka kita akan baca bersama. Kita mulai demikian, 3, 2, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, yaitu di mana Tuhan mengurapi para murid-murid dan teman-teman mereka yang berdoa. Mereka berjumlah 120 orang. Mereka dipenuhi oleh Roh Allah di Yerusalem. Dan Petrus berkhotbah, dan saat khotbahnya itu disampaikan, itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu dari Roh Kudus yang memimpin dia, mengajar dia untuk mengatakan seharusnya seperti apa yang harus dia katakan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka untuk hari ini Bapak Ibu, kita akan lihat lagi apa dampak, apa akibat daripada khotbah Petrus itu. Nah Bapak Ibu, itulah yang kita baca untuk hari ini dalam kisah para rasul yang telah disampaikan lewat Alkitab untuk kita ketahui. Dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini adalah akibat khotbah Petrus. Sesuatu khotbah yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan bukan khotbahnya Petrus yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Roh Kudus yang bekerja lewat hidup Petrus, sehingga khotbahnya khotbah yang mengubahkan ribuan orang. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40, bagaimana sikap dan tanggapan orang-orang Yahudi, yaitu pada umumnya yang menganut Judaisme,
yaitu mereka-mereka yang bukan orang Farisi, yang bukan orang Saduki, tetapi mereka adalah yang hidup dengan aturan-aturan agama dan adat mereka juga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Petrus berkhotbah, kalau kita melihatnya di ayat 36 sampai 40, maka semua orang-orang Israel yang ada di Yerusalem itu terheran-heran mendengarkan khotbah Petrus, dan mereka punya respon. Dan Petrus berkata bahwa semua orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Itu khotbah Petrus pada intinya. Dia berkata Allah telah membuat Tuhan bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan begitu beraninya dan lantangnya Petrus berkhotbah, yang sebelum-sebelumnya dia adalah pengecut dan penakut. Dia adalah orang yang tidak berani mengatakan hubungannya dengan Yesus, dan dia adalah orang yang tidak berani berkata bahwa dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia berkata kepada semua khalayak ramai di Yerusalem dan berkata bahwa semua orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, artinya menjadi Mesias dan Juru Selamat, dan tidak ada Allah selain pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, maka orang Israel disebutkan, mereka pun terharu mendengarkan khotbah Petrus. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, bukan Petrus yang hebat, tapi karena Roh Kudus bekerja lewat hidup Petrus. Maka Bapak Ibu, jika saya dan saudara adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka ketika Anda berdoa, ketika Anda berkata-kata tentang firman Allah, ketika Anda menasihati orang, maka kata-katamu itu akan diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi kata-kata yang mengubahkan hidup orang lain. Amin Bapak Ibu. Tetapi hidupmu harus berubah dulu Bapak Ibu. Jangan engkau berharap dan jangan kita berharap orang lain berubah sebelum kita berubah. Artinya kita harus dibaharui dulu. Siapakah yang membaharui? Barunya Roh Kudus. Siapakah yang mengubahkan kita? Roh Kudus. Lalu dengan cara apakah kita untuk diubahkan? Kita menyerahkan hidup kita pada tuntunan Tuhan lewat Roh-Nya. Maka Dia yang akan merestorasi kita. Dia akan memperbaharui kita. Dia akan mengubahkan kita. Dia akan memperbaiki kita. Dia akan melayakkan kita seperti yang diinginkan Tuhan layak bagi Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saat mereka terharu, orang-orang Yahudi itu pun berkata kepada Petrus dan berkata begini, hai saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu memberikan dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Paulus tidak takut lagi berbicara tentang dan berkata bertobatlah dan kamu harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Petrus tidak gentar lagi berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Petrus tidak takut lagi berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang-orang di situ pun yang mendengarkan itu, lalu Petrus berkata, karena untuk kamulah janji itu. Janji apakah itu? Janji tentang firman Allah, tentang masa depan mereka, tentang pencurahan Roh Kudus itu. Lalu Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji ini dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yang akan dipanggil seturut kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan hanya untuk aliran Pentakosta. Jangan ada gereja aliran Pentakosta yang mengklaim bahwa Roh Kudus itu hanyalah ciri khas bagi orang Pentakosta, enggak. Tetapi itu untuk semua orang-orang percaya.
Siapa yang percaya menerimanya dan mereka akan mengalami perjumpaan dan hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan menuntun dan membawa mereka, membuat mereka mengerti akan kehendak Allah, membuat mereka memahami bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, membuat mereka juga untuk menjadi kuat, berjalan melewati ujian dan cobaan. Sebab tanpa Roh Kudus seseorang itu tidak akan sanggup untuk mengiringi Yesus, karena mengiringi Yesus itu tidak selalu baik-baik saja. Bapak Ibu, dolar sekarang tinggi-tingginya luar biasa. Sudah di berapa? 17 ya? 17, 18? Bapak Ibu, saudaraku, dolar itu naik terus. Nah, Bapak Ibu, kita gak tahu gimana di bulan 9 dan bulan 10. Apakah ada perjumpaan resesi dengan hal yang lain di situ? Kita gak ngerti. Tetapi ingat, firman Tuhan selalu berkata bahwa pada hari-hari terakhir keadaan bukan makin baik, makin susah loh Bapak Ibu. Kalau kita sadar keadaan akan makin susah, maka kita harus cari Tuhan dan beribadah kepada Allah supaya Dia terus menghibur dan menguatkan kita lewat Roh Kudus-Nya. Amin Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, dolar akan naik, gajimu gak naik. Kan belum naik gaji kan? Tapi dolar naik. Bahan-bahan naik, kebutuhan naik. Nah, Bapak Ibu mau bilang apa? Bisa bilang stop, bisa bilang gak makan, bisa gak bilang gak pakai kendaraan, gak mungkin. Semua akan bergulir sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Tapi orang percaya akan tetap disertai dan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Bukan berarti orang-orang percaya tidak melewati masalah. Harus melewati masalah itu. Salim suka berkata begini, ingat Elia. Ketika Elia berdoa dan berkata, supaya langit tidak menurunkan hujan, sebelum ia berkata, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Elia mengalami imbasnya enggak? Mengalami. Apa yang dialaminya? Tuhan suruh dia, tinggal kau di sungai Kerit. Setelah itu apa? Sungai Keritnya kering. Lalu Tuhan suruh, pergi kamu ke Sarpat. Bukan berarti tidak mengalami. Tapi ingat, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu ada. Dan Tuhan akan terus membuat solusi-solusi yang baru. Walaupun kita menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Tapi ingat Bapak Ibu, sekali lagi. Kita gak tahu apakah Indonesia akan resesi. Mohon maaf Bapak Ibu, seandainya bangsa ini tidak kondusif, ada demonstrasi-demonstrasi terbesar seperti 98, ini kacau benar. Udah rupiah anjlok, terjadi lagi demon, rusak. Tapi kita berdoa, Indonesia tetap damai dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu, doakan setiap hari Indonesia damai, Indonesia damai. Karena kalau enggak Bapak Ibu, berantakan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Maka lihat di ayat yang kedua ke-41. Ketika Petrus berkata, karena itu berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Ayat yang ke-41. Ketika orang-orang itu mendengarkan khotbah Petrus, maka disebutkan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah Bapak Ibu, mengapa mereka bisa percaya? Karena mereka mendengar. Mereka, mengapa bisa mereka memberi diri mereka untuk dibaptis? Karena mereka percaya akan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, perhatikan bersama-sama. Maka Bapak Ibu, saya ingin katakan begini, apa yang sering kau dengar itu akan mempengaruhi tingkah lakumu. Apa yang sering engkau dengar itu akan mempengaruhi cara berpikirmu. Apa yang sering kau dengar itu akan mempengaruhi cara kerjamu. Apa yang sering kau dengar itu akan mempengaruhi gerak hidupmu. Karena itu Bapak Ibu, jika hal-hal yang jahat sering engkau dengar, perkataan-perkataan yang kotor sering engkau dengar, perkataan-perkataan yang menjengkelkan sering engkau dengar, maka hal-hal seperti itulah yang mempengaruhi kehidupanmu.
Tetapi jika engkau sering mendengarkan lagu-lagu rohani, maka imanmu akan dikuatkan. Jika engkau sering mendengar orang berdoa, maka juga imanmu akan dikokohkan. Jika engkau sering juga ikut berdoa, bukan hanya mendengar, tetapi berdoa, maka yakinlah Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan engkau. Takutnya kita ini dengar lagu rohani pun jarang. Karena kenapa? Karena saking banyaknya karaoke dan kafe-kafe di sekitar daerah kita, di mana-mana ada menjamur. Dan di sana tidak pernah dinyanyikan lagu rohani. Yang dinyanyikan di sana lagu apa? Lagu cinta. Lagu apa lagi? Putus cinta. Semakin sering kita mendengar hal-hal apa yang negatif, maka yang negatiflah di pikiran kita. Dan itulah yang akan mempengaruhi kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kebiasaan-kebiasaan itu kita harus mampu untuk menjaga. Tetapi tidak mungkin kita mampu untuk tidak berpengaruh kalau hal-hal itu sering kita dengar. Sehebat apapun imanmu, sehebat apapun kerohanianmu, serajin apapun engkau berdoa, kalau hal-hal yang negatif engkau sering dengar, pasti itu mempengaruhi engkau. Sama halnya, kalau Anda dan saya bergaul dengan orang yang selalu negative thinking, maka kita juga akan makin hancur di bawahnya. Kita akan diarahkan kepada kehancuran. Tetapi jika Anda sering berbicara dan berdiskusi tentang sesuatu dengan orang-orang yang berpikiran positif, maka Anda akan dikuatkan dan diteguhkan, dan Anda akan memiliki sikap yang kuat dan yang kokoh untuk menjalani kehidupan ini. Dan Anda tidak akan pernah menjadi orang yang rapuh, tetapi Anda akan menjadi orang yang tangguh, karena Anda selalu bertemu, berjumpa, berdiskusi, berbicara, dan mendengar kata-kata yang positif. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, apa yang sering kita dengar itu bisa mempengaruhi hati kita. Apa yang kita sering dengar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan juga dengan apa yang kita dengar tentang orang lain, itu akan mempengaruhi penilaian kita terhadap orang lain yang diceritakan tersebut. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mari kita belajar sering untuk memuji Tuhan. Sering menyanyi bagi kemuliaan Allah. Sudah katakan tadi, takutnya kita jarang dengar lagu-lagu rohani. Masih adakah di rumahmu terdengar lagu rohani? Saya ulangi Bapak Ibu, masih adakah di rumahmu terdengar lagu-lagu rohani? Puji Tuhan, kalau iya, puji Tuhan diberkati. Tetapi kalau ada tiga anakmu, satu putar HP-nya, karena zaman sekarang sudah hampir-hampir tidak ada lagi tape di rumah. Karena kenapa? Semua sudah HP. Terkadang TV pun tidak ditonton, tidak ada lagi playlist lagu-lagu rohani. Lagu semua lagu dari HP. Anak yang si sulung buat lagu karena dia baru putus cinta, dia putar lagu putus cinta. Anak yang kedua lagi serek-sereknya dengan cintanya, diputar lagi cinta yang sejati. Lalu ada lagi satu lagi yang ketiga, dia juga sudah remaja, diputar lagi lagu, sebuah lagu ku tak bisa jauh darimu. Hancur rumah itu. Bapaknya kan bingung. Yang gimana anakku ini? Dari lagu itu Anda akan tahu kondisi anakmu. Tetapi pertanyaan, pernahkah Anda berkata kepada anakmu, nak, jangan hanya lagu-lagu seperti itu yang kau putar. Lagu-lagu rohani nakku. Supaya engkau dikuatkan, supaya engkau terhibur, supaya engkau dibaharui. Jangan biarkan anak-anakmu larut dalam hal-hal duniawi melulu. Masa di rumah kita Kristen tidak ada lagu-lagu rohani? Bapak, Ibu, Saudaraku, sementara yang di seberang sana, da da da da da da da da da, kan ada lagu mereka. Di rumah kita enggak ada. Lalu gimana kita ini? Ini
jangan-jangan juga yang main tambur ini gak pernah lagi dengar lagu rohani kecuali di gereja. Iya kan? Dan juga anak-anak muda. Karena kenapa? Kayaknya kurang keren. Setiap kita pergi ke KPI yang disuguhi di sana lagu-lagu yang mendreng zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap mari kita untuk menjaga semuanya sehingga sedemikian baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang sangat cepat mempengaruhi kehidupan seseorang. Maka saya ingin katakan begini Bapak Ibu, dengar, baca, lihat, itu akan mempengaruhi kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, bagaimana pergaulan kita, itu akan mempengaruhi kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Allah, maka kita akan dibaharui. Sama hal ini, saya ulangi Bapak Ibu. Ketika Anda mendengarkan sebuah lagu, dan lagu itu bisa membuat Anda nangis. Lagu itu bisa membuat Anda termenung. Lagu itu bisa mempengaruhi Anda untuk bisa merasakan sesuatu terjadi dalam diri Anda. Walaupun tidak ada orang yang menyertai Anda, tapi lagu itu akan bisa mempengaruhi Anda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu orang-orang ini, orang-orang Yahudi, ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus itu, firman Allah yang disampaikan, yang oleh Roh Kudus Petrus menyampaikannya, maka mereka juga memberi diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu, mereka bukan hanya dengar, tetapi mereka menyerahkan diri mereka, memberi hidup mereka sesuai dengan apa yang diminta oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus itu. Mereka memberikan hidup mereka karena Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan dari yang katan yang jahat ini. Maka mereka juga berkata, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sebab untuk kamulah janji-janji itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyerahkan diri, artinya mereka menyerah dibaptis. Jadi mereka bukan pendengar yang budiman. Mereka bukan hanya mengetahui. Mereka bukan hanya kagum. Ada orang dengar khotbah kagum, tetapi begitu dia dengar, dia gak lakukan, hanya perasaan kagum bagi dia. Dia berkata hebat khotbah itu, tetapi tidak punya dampak dalam hidupnya. Banyak orang mengagumi khotbah, banyak orang mengagumi seseorang pengkhotbah, tetapi tidak punya dampak dalam hidupnya. Pertanyaan saya, apa gunanya khotbah kita dengar kalau tidak punya dampak dan tidak punya pengaruh dalam hidup kita? Dalam zaman sekarang banyak orang yang idolanya yang khotbah-khotbah di YouTube itu. Sepertinya pendetanya tidak apa-apa ketimbang pengkhotbah-pengkhotbah di YouTube itu. Tetapi saya ingin katakan jemaat yang beribadah di sini, suatu saat engkau sakit dan engkau mati, bukan pengkhotbah yang di YouTube itu yang datang bikin acara di sana, pendetamu. Dengar baik-baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena itu kita perlu tergembala, kita perlu terarah, kita perlu beribadah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Perubahan hati dan perubahan sikap dan perbuatan itulah yang membuat mereka meresapi dan berkata, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang dengar khotbah tetapi tetap juga gak tobat-tobat. Ada dengar khotbah tetapi juga gak sadar-sadar. Dan ada juga orang yang beribadah tetapi juga gak tobat-tobat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh, tetapi orang Yahudi yang tidak percaya sama sekali, mereka adalah orang-orang yang menolak secara frontal tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar khotbah Petrus yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus, maka mereka pun langsung menyerahkan diri dan mereka bertobat dan memberi diri untuk Tuhan. Pertanyaan Bapak Ibu, gimana dengan kita?
Gimana dengan respon kita? Apakah kita punya respon untuk menjadi orang yang menyerahkan diri pada Tuhan? Karena ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bukan karena hebatnya khotbah Petrus itu, sederhana kok. Yang diucapkannya adalah yang ada dalam kitab Perjanjian Lama dan penggenapan tentang Yesus Kristus. Dan dia berkata begini, bahwa Yesus Kristus yang telah kamu bunuh itu adalah yang sudah ditentukan dari semula untuk menjadi Tuhan. Dan Daud yang berkata, Tuanku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sederhana, gak hebat. Sekarang orang cari pengkhotbah yang hebat. Bapak ibu saudaraku, kalau cari pengkhotbah yang hebat di YouTube banyak. Tetapi pertanyaan, apakah ketika kita mendengar khotbah itu, apakah khotbah yang hebat, apakah khotbah yang setengah hebat, apakah khotbah yang sederhana, apakah kita mengalami perubahan, apakah kita mengalami pembaharuan, apakah kita mengalami pendekatan diri pada Tuhan, atau sama sekali tidak ada. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang jauh itu berkata, apa yang harus kamu lakukan? Petrus berkata, bertobatlah. Kekristenan tanpa pertobatan itu bukan kekristenan yang sejati. Tetapi kekristenan yang sejati adalah diparedingi dengan pertobatan. Pertobatan dalam segala hal, dalam seluruh ruang lingkup kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat bersama-sama. Saya pernah sekolah Alkitab di tahun 86. Namanya satu angkatan saya, Sakan Gultom, saya berani menyebutkan namanya. Dia kalau bicara kayak nyangkut-nyangkut. Tetapi karena setiap pagi itu harus praktek khotbah, lalu dia khotbah. Ada satu kalimat yang dia ungkapkan waktu itu, dia berkata begini, sehebat apapun engkau bicara dan sehebat apapun engkau untuk tampil, tapi jika engkau tidak bertobat, engkau tidak berguna bagi Tuhan. Dalam hati ini hebat juga kawan ini. Hanya kata-kata itu tersimpan di otak saya. Maka setiap kali saya lihat si Sakan yang tidak terlalu ganteng itu, tidak terlalu ganteng. Maka setiap kali dia mau bicara dulu di asrama, orang langsung tertawa. Tersenyum, sisakan namanya pun Batak kali kan gitu ya, kalau Edward kan agak keren sedikit ya kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara, tapi kata-katanya itu loh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, lalu apa dan bagaimana kehidupan berjemaat di antara mereka setelah mereka bertobat, mereka memberikan diri mereka dibaptis, apakah mereka selesai? Oh, belum. Tetapi dikatakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dalam ayat 42, kita akan baca bersama-sama. Ayat 42, kita baca bersama-sama ayat 42, 3, 2, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan dulu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam bukan berarti sekali itu mereka dengar, langsung mereka pisah. Enggak. Tetapi mereka aktif di kelompok-kelompok sel mereka. Mereka aktif di sektor-sektor mereka. Mereka aktif di komunitas-komunitas kecil mereka. Karena dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di mana Anda punya sektor, di mana Anda punya lingkungan, dan di situ ada persekutuan dari gereja, di mana Anda beribadah, Anda harusnya ikut di sana untuk tujuannya apa? Untuk membangun kerohanian, untuk membangun kebersamaan, untuk berbagi kasih dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayat ini sangat jelas, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi ada
perjamuan kasih sederhana. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang kaya-kaya? Enggak. Tetapi ada di antara mereka jemaat yang berada, yang punya kekayaan, yang punya harta. Lalu disebutkan nanti yang kita baca seterusnya, mereka pun menjual sebagian harta mereka untuk apa? Kebutuhan untuk berbagi, ibarat sekarang diakonia. Karena ada orang-orang miskin, karena ada orang-orang berkekurangan, karena ada anak-anak yatim piatu, mungkin ada janda-janda yang perlu harus diperhatikan karena miskin, maka mereka menjual harta mereka. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapakah orang-orang yang bertekun itu? Yaitu mereka orang yang percaya, yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan memberi mereka dibaptis. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kalau Anda adalah jemaat yang sungguh-sungguh, maka Anda akan cari di sektor mana Anda beribadah. Berkumpul di sektor, di kelompok sel, atau di family altar, di mana Anda ada. Anda akan berusaha untuk mencarinya itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, jadi orang yang bertobat pasti tekun beribadah. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang yang bertobat pasti tekun setia beribadah. Orang yang bertobat pasti tekun setia berdoa. Orang yang bertobat pasti tekun dan setia untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Nah pertanyaan, kita ini setia enggak doa? Setia, puji Tuhan. Diberkatilah kiranya oleh karena kesetiaanmu itu dalam doa. Apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Orang yang bertobat itu pasti dia akan belajar terus untuk menuruti firman Tuhan. Dia akan terus belajar. Karena tidak ada orang yang sudah tamat, yang sudah lulus sempurna mempelajari firman Allah. Karena ingat Bapak Ibu, tak ada seorang pun yang sanggup bisa mempelajari diri Allah. Dan firman Allah itu adalah menceritakan tentang kepribadian Allah. Dan firman Allah ini Bapak Ibu, setiap profesor pasti berbeda-beda mereka menerangkan setiap ayat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa sempurna menerjemahkannya. Firman Allah yang di Alkitab itu hidup dan kehidupan, dan itulah yang memberikan jaminan. Dan tidak ada orang yang bisa menganalisa, harus menentukan sikap, harus seperti ini, tidak boleh lebih dan tidak lebih, tidak boleh kurang. Tidak ada. Seorang profesor pun tidak bisa berkata demikian. Karena kenapa? Firman Allah itu tidak pernah ketinggalan zaman. Dia hidup, dia sesuai dalam setiap zaman. Dia tidak pernah menjadi tulisan dan kalimat yang kolot. Tetapi dia hidup dan berkembang, dia berkuasa. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya itu ialah orang yang sungguh-sungguh bertobat, dan mereka menjadi orang yang bertekun beribadah, bertekun berdoa, tekun belajar firman Allah. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dimanapun lingkunganmu, kalau engkau adalah orang yang sudah menyerahkan dirimu pada Tuhan, pasti Anda akan cari di mana Anda memiliki kelompok sel atau family altar atau sektor. Anda akan cari itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya tidak berharap jemaat di sini hanya terdaftar, tetapi saya berharap begini, belajarlah di kelompok sel, di FA, di family altar, belajarlah di sektor di mana Anda untuk bisa dikuatkan dan saling membangun, supaya Anda boleh melihat saudara-saudara seimanmu yang ada di sana, supaya engkau juga bisa melihat jika engkau dikasihi oleh Tuhan, ada berkat, engkau bisa menolong mereka, dan jika saat engkau lemah, mereka datang juga untuk menguatkan dan meneguhkan Anda. Ingat, suatu saat engkau pasti ada pada titik terlemah. Dengar baik-baik. Sehebat apapun Anda, suatu saat Anda akan berada pada titik terendah. Saat itu Anda butuhkan orang lain. Saya ingin katakan, suatu saat, saya ulang kalimat saya, suatu saat Anda akan berada pada titik terendah. Dan saat itu Anda akan butuh orang lain.
Sehebat apapun keadaanmu dan sebanyak apapun yang kau punya, setinggi apapun popularitasmu, suatu saat engkau akan ada pada titik terendah. Karena itu kita harus cari Tuhan. Kita harus hidup dalam persekutuan. Persekutuan dengan orang-orang yang seiman. Untuk saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling mengingatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau sama-sama orang percaya, bergandengan tangan berdoa. 2-3 orang, atau 5 orang, atau 10 orang, bergandengan tangan berdoa. Pasti ada mens transfer roh yang dari dalam orang lain ke dalam diri kita. Ada impartasi. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi apa yang dicarakan oleh rasul-rasul itu? Rasul-rasul itu tidak berbicara tentang keberhasilan mereka. Rasul-rasul itu tidak berbicara tentang kehebatan. Tetapi rasul-rasul itu berbicara tentang diri Yesus. Tentang pelayanan Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, dan tentang kenaikan Yesus ke surga, dan tentang firman Allah, dan tentang hukuman yang kekal. Sederhana kok khotbahnya. Tapi orang yang mendengar itu dikatakan, mereka bertambah jumlah mereka jadi 3.000 orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja mula-mula itu menjadi gereja yang kuat. Gereja mula-mula itu menjadi gereja yang bertumbuh. Mengapa? Karena mereka kompak. Mereka bersatu. Tidak salah dengan istilah pepatah orang Indonesia pada pujangga.

itu saling mendoakan. Takutnya Bapak Ibu, sesama lingkungan pun kita gak pernah saling mendoakan. Itu takutnya. Sesama lingkungan, atau satu sektor, atau satu app atau family altar, takutnya gak pernah kita doakan. Sebenarnya kita buat family altar itu atau sektor itu supaya komunitas lebih kecil. Karena kalau dari dalam gereja kita gak bisa menyebutkan satu persatu semuanya. Tapi di sektor kita bisa melihat, kita bisa kenal. Dan bisa kita mendoakan mereka satu persatu. Tuhan, keluarga si A, keluarga si A, keluarga si A, keluarga si A, keluarga si A, keluarga si A. Aku berdoa buat nama-nama yang kusebutkan itu, Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya menguatkan mereka. Tuhan, kalau mereka lemah, kalau mereka sakit, Tuhan menyembuhkan dan Tuhan menguatkan. Kalau mereka ada masalah, Tuhan yang menolong dan memberikan mereka jalan keluar. Gak usah sebutkan satu persatu, Tuhan. Keluarga Sianu, Tuhan tolong dia pergumulannya begini, begini, begini. Lalu sebutkan lagi, nanti 12 Anda sebutkan, 1 jam Anda gak cukup. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa mereka hidup bersatu dan menjadi kuat Bapak Ibu? Karena mereka berakar dalam firman Tuhan. Mereka berakar pada firman Allah. Ingat Bapak Ibu, dalam Mazmur 1 disebutkan di sana, yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kesukaannya, Bapak Ibu, apa yang Anda suka? Apakah Anda suka firman Tuhan? Atau hanya suka YouTube? Mana Anda lebih suka firman Tuhan atau baca firman Tuhan atau dengan dengar-dengar YouTube? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mungkin ada orang berkata, iya Pak, di YouTube itu pun ada khotbah. Iya, silakan dengar khotbah. Tapi jangan hanya sekedar dengar. Hidupi khotbah itu. Izinkan hidupmu dibaharui. Karena kalau hanya mendengar itu tidak ada gunanya. Itu hanya menyenangkanmu untuk mengantar tidur. Tetapi jika engkau hidupi firman kita, hidupi firman Allah itu, maka firman itu akan berakar dalam hidup kita. Maka dikatakan di sana, dia akan seperti pohon yang ditanam di pinggiran sungai. Jika musim kedatang, dia tidak layu daunnya, dia akan berbuah dan berhasil. Sebab dia tertanam di pinggiran aliran sungai. Apa Pak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Nah, mengapa mereka menjadi jemaat yang kuat dan kokoh? Karena mereka saling melayani dalam perjamuan kasih. Ya. Apapun yang bisa dikasih, hanya air putih, hanya teh manis, hanya roti kelapa, gak ada masalah. Karena itulah yang bisa dibuat. Tapi jikalau orang, seseorang itu punya berkat, ya janganlah kasih roti kelapa, kasihlah makan. Kan gitu ya. Dan semua orang memberikan semua dengan kadar yang mereka masing-masing punya. Sehingga jemaat itu menjadi kuat. Perhatikan bersama-sama. Mereka Bapak. Dikatakan di sana, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada perjamuan kasih di antara mereka. Itu sebenarnya kalau orang Batak, sebelum memulai acara, dikasih makan dulu. Karena apa itu? Supaya jangan berontak. Karena kalau sudah kenyang, semua, iya, genggek semua. Nah Bapak Ibu saudara, kau dikasih oleh Tuhan. Di antara murid-murid juga dengan orang-orang yang percaya itu, mereka memecahkan roti. Mereka saling berbagi. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah ingat, karena orang yang memberi akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lebih berbahagia menerima daripada gimana? Mana yang lebih berbahagia? Lebih berbahagia menerima atau lebih berbahagia memberi? Buktinya kira-kira gimana menurut Anda? Menurut Anda gimana? Saya balikkan dulu. Menurut Anda gimana? Mana lebih berbahagia? Betul. Betul. Praktekkan itu. Nah, Bapak

ibu saudaraku, mari kita perhatikan itu. Ada satu lagu dulu, Anak Medan, Hancur. Saya dulu pertama kali gemetar dengar lagu itu waktu Gubernur Sumatera Utara yang dari Langkat, siapa itu? Iya, Samsu Arifin. Waktu itu di Selangit, di Universitas Singamaraja, entah Pasca, entah Natal. Jadi saya waktu itu masih ketua BKG, saya ikut. Lalu dia, beliau itu nyanyi, Anak Medan, Hancur Demi Kawan. Lalu pikirku, jadi hancur demi kawan Anak Medan. Iya ya, mabuk, makan, saksang, dan lain sebagainya. Pantasan habisnya, kan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, itu untuk hal-hal dunia. Tetapi Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada, karena kenapa? Saat kita memberi itu kepada orang-orang berkekurangan, itu sedang memiutangi Tuhan. Bisa nangkap Bapak Ibu? Saat kita memberi kepada anak yatim piatu, kepada janda miskin, kepada orang-orang berkekurangan, kita sedang memiutangi Tuhan. Jadi jangan pernah tahan apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, karena dikatakan Abraham diberkati untuk jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa jemaat mula-mula itu menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh? Karena mereka menjadikan doa dan firman Allah adalah pondasi persekutuan mereka. Menjadikan doa dan firman Allah menjadi pondasi persekutuan mereka. Tak ada kepentingan. Hari Minggu saya akan khotbah tentang Ananias. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, tetapi menjadi pondasi persekutuan mereka adalah doa dan firman, doa dan firman, doa dan firman. Saya percaya setiap orang yang rajin berdoa dan melakukan firman Allah, dan itu menjadi acuan dalam hidupnya, maka dia akan menjadi hidup yang kuat dan kokoh walaupun ada goncangan. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau bukan dalam hidupmu yang kau diberkati, anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Pak Mas Umar berkata, dulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Belum pernah aku melihat anak cucu orang-orang takut akan Tuhan meminta-minta. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, menjadikan doa sebagai prioritas. Bukan hanya prioritas diri mereka, tapi prioritas komunitas mereka. Jadi saya berharap di komsel-komsel, di EPA, di sektor, jangan ada menggosip. Karena kita buat itu bukan untuk menggosip. Kita buat itu adalah untuk saling membangun, untuk saling berfellowship satu dengan lain. Karena di sana hanya Yesus yang ditinggikan. Dan untuk membangun iman orang lain, bukan untuk menjatuhkan, dan bukan untuk menceritakan orang lain, tapi untuk membangun persekutuan satu dengan lain pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, jemaat mula-mula itu berdoa secara konsisten. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu, dan mereka selalu berkumpul, selalu berkumpul. Apakah mereka enggak punya kesibukan? Punya kesibukan, tapi mereka bisa mengatur waktu mereka. Mereka bisa mengatur waktu mereka untuk berkumpul, berdoa bersama-sama. Jadi mereka adalah konsisten, bukan seperti ada orang hari ini ada, besok gak ada, besok gak ada, besoknya ada lagi. Bukan seperti itu, konsisten dalam persekutuan doanya. Dalam doanya, dalam kebersamaan itu, mereka adalah orang-orang yang konsisten. Dan mereka hidup bersama-sama dalam kelompok mereka itu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, dia bersama-sama Bapak Ibu. Kita bisa memulai dengan kelompok kecil. Kita bisa memulai ikut di FA atau di sektor. Atau di persekutuan doa di wilayah-wilayah kita. Maka kita akan termotivasi untuk memiliki doa yang rutin. Untuk apa? Melatih kita
mengajar kita, membuat kita terbiasa supaya kita menghidupi jam-jam doa kita. Kalau Anda sudah tetapkan hari ini puasa, Anda akan tetap konsisten. Kalau engkau sudah menetapkan hari Kamis itu adalah hari puasa, maka engkau tetapkan itu dan engkau tidak akan pernah ingkar. Jika engkau tetapkan hari Selasa itu adalah hari puasa, tetapkan dan lakukan itu secara konsisten. Kalau engkau berkata hari Minggu itu adalah hari puasa, maka konsistenlah dengan apa yang engkau pernah ucapkan dan janjikan pada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak inginkan kita adalah orang-orang yang berubah sikap. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang konsisten. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, bertekun. Mereka bertekun dalam pengejaran Rasul-Rasul. Mereka mendalami firman Allah. Di FA itu, kita bukan kayak khotbah, sebenarnya bukan kayak khotbah di gereja. Maka apa yang disampaikan di FA itu yang saya khotbahkan hari Minggu. Kenapa? Supaya kita lebih mendapatkan, supaya kita lebih mengerti, lebih memahami. Jadi setiap apa yang saya khotbahkan di tempat ini setiap hari Minggu, itu sudah disampaikan di setiap EPA Selasa Rabu. Dulu saya berpikir begini, kenapa aku buat begini? Apa jemaat itu gak bosan? Ah, udah didengar di EPA, di sektor, itu lagi di ngomongin di gereja. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan gimana caranya ini? Apakah aku teruskan apakah tidak? Tuhan teguhkan hatiku dan berkata, terus buat seperti itu. Karena makin sering orang mendengar, semakin sering orang makin mengerti seseorang itu. Apa Pak Ibu? Lalu saya berkata, oh pantasan Pak Niko. Coba dengarkan khotbah Pak Niko. Dari bulan ke bulan, hampir-hampir itu berulang-ulang. Tapi apakah bosan orang? Enggak, terbangun. Kenapa? Termotivasi. Mungkin orang akan berkata, ya gak ada lagi khotbahnya. Bukan gak ada. Tapi ada satu pengertian. Semakin sering didengar, semakin akan dimengerti. Dan semakin sering diingatkan, akan semakin giat untuk mengerjakannya. Katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa yang berkuasa. Mereka memiliki doa yang berkuasa. Coba kita lihat ayat 43. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Siapakah itu? Dari luar rasul-rasul. Kenapa? Karena apa Bapak Ibu? Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan yang tak pernah mereka lihat dan tidak pernah dikerjakan oleh rasul-rasul itu. Tetapi karena apa? Ada orang yang mendukung dalam doa. Jadi kalau ketua sektormu, pelayan di sektormu, pembicara di sektormu kurang mantap khotbahnya, jangan ngomel, doakan dia. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, kecerdasan bagi dia, itu loh. Jadi kalau khotbah pendetamu yang hari ini kurang mantap khotbahnya, jangan ngomel, kurang mantap khotbah Pak Pendeta Sirigar itu. Justru itu sebenarnya harus pergumulanmu. Doakan Tuhan hari Minggu supaya khotbahnya bagus dan mantap. Tuhan, aku berdoa buat hambamu, berkati dia dengan hikmat Tuhan. Pengurapan. Amin. Jangan bilang, gak suka aku dengar khotbahnya. Gak cocok. Begitu kau bilang gak cocok, memang karena hatimu tidak beres, maka khotbah itu tidak cocok. Hatimu yang tidak beres, maka khotbah itu tidak cocok. Tapi justru di apa yang tidak kau cocok di hatimu itu, yang kau dengar itu yang tidak cocok, ada orang yang diberkati. Amin, Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita untuk berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah hidup dalam persekutuan itu untuk saling membangun, saling menguatkan, dan membuka diri untuk bergaul, berdiskusi, untuk sharing firman Allah, untuk saling menguatkan. Ibarat seorang pebisnis, mereka setiap hari akan bicara tentang bisnis. Pebisnis tidak akan berbicara tentang kerbau, tapi dia akan berbicara dalam pola sistem bisnisnya. Pebisnis tidak akan bicara tentang gereja, karena bukan di situ hidup mereka, tapi akan bicara tentang bisnis mereka. Tapi ingat, setiap orang tidak boleh lepas dari firman Allah. Apapun hidupmu dan seperti apapun engkau, kita tak boleh lepas dari firman Allah.
Nah karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hayati selalu kasih Allah dan harus menjadi orang yang berkomitmen dalam keyakinan kita. Nah Bapak Ibu, bertekun, tidak mudah menyerah. Ya. Mereka bukan orang yang mudah menyerah. Gereja mula-mula itu gak enak. Gak seperti kita sekarang. Gereja mula-mula itu dikejar-kejar. Gereja mula-mula itu ditangkap, disesah, diusir. Kalau kita di Indonesia, masih enak loh. Enak ketimbang gereja mula-mula. Tapi apakah gereja mula-mula itu habis? Enggak. Ingat, gereja itu bertumbuh kalau ada tantangan. Gereja itu bertumbuh kalau ada persoalan. Gereja itu akan bertumbuh kalau ada rintangan. Karena kenapa? Disitulah kasih mujizat Tuhan terjadi bagi gerejanya. Katakan amin. Kemarin saya bincang-bincang dengan beberapa orang teman-teman yang sering kumpul, orang-orang Tionghoa. Lalu saya bilang begini, pernah ke Hong Kong? Pernah, beberapa kali. Lalu saya bilang begini, gimana yang Anda tahu tentang kekristenan di Cina? Mereka berkata, besar-besar. Gereja besar-besar di Cina. Orang Kristen banyak. Mereka bebas beribadah. Saya bilang begini, mereka kan komunis, ya. Lalu saya bilang, saya pernah ke Vietnam, saya bilang. Di Vietnam itu, kami pernah dilarang untuk ibadah. Karena yang bisa untuk ibadah di sana kumpul, kumpulan Kristen, hanya sebatas 150 orang, lebih daripada situ dibubarkan. Loh, kok bisa katanya? Iya. Waktu itu saya ikut dengan Johnny Pardede, saya bilang. Lalu dikumpul semua para pemimpin-pemimpin rohani dari seluruh Vietnam untuk kumpul di Saigon. Lalu saat kami nyanyi, itu pasukan datang, 3 bus, lengkap dengan laras panjang. Dan berkata dengan 3 orang masuk ke depan saat kami memuji, saat kami bernyanyi memuji Tuhan, saya bilang. Lalu disuruh di stop, berhenti, bubar. Lalu berkata, di Cina tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tapi apakah gereja-gereja bawah tanah itu tutup? Enggak. Tapi disitulah kesempatan mereka untuk menangis, berjuang dan berkata, Tuhan, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Disitu terjadi mujizat. Karena ketika ada persoalan, ada kesukaran, maka doa akan lebih meningkat lagi. Dan saya berharap, Bapak Ibu, jangan bilang begini, Tuhan, jauhkan dariku masalah, pret. Gak mungkin hidupmu tak bermasalah. Mungkinkah hidupmu tak bermasalah? Mungkin. Halo Bapak Ibu, mungkinkah engkau tak bermasalah? Tak mungkin. Selama kita hidup dalam dunia ini, akan ada masalah-masalah. Tapi kita percaya dan berdoa, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus buat kami mengerti dan memahami kehendak Bapa, agar kami dapat mempermuliakannya, agar kami dapat menyembahnya, memuji, menyembahnya. Oh ya, terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang baru, berikan kami hidup yang diperbaharui ya Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Oh, ya la la la la la.

Oh ya Rabbana, Roh Kudus berkaryalah terus dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam keberadaan kami, dan kerajaan-Mu Tuhan ditegakkan dalam setiap di mana kami ada, di mana kami bersama, Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa, menteraikan firman dalam setiap hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan dan saya akan menyampaikan beberapa warta bagi kita untuk hari ini, di hari Minggu 31 Mei 2026. Yang pertama Bapak Ibu, dimohonkan kepada seluruh pengurus sektor, ketua dan sekretaris FA, untuk boleh nanti hadir setelah selesai ibadah sesi yang kedua atau pada jam 12.30 tepat, karena ada hal-hal yang sangat-sangat perlu dan sangat mendesak untuk kita bicarakan. Nah Bapak Ibu, ada ibadah pemberkatan pernikahan dari saudara Kim Taiso, anak dari Bapak Kim Yo Seung dan Ibu Kim Bohe, dengan calonnya saudari Lucy Francisca Sianturi, anak dari Bapak Jusman Sianturi dan Ibu Sony Borulimbong, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa besok lusa tanggal 2 Juni 2026 masuk pada jam 11 di tempat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ada ibadah pemberkatan pernikahan dari saudara Saud Marulitu Ahutauruk, anak dari almarhum Bapak Poltak Hutauruk dengan Ibu Polo Boru Panjaitan, dengan calonnya saudari Tuti Simaremare, anak dari Bapak Mixon Simaremare dengan Ibu Demak Lumban Tobing pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di tempat ini masuk pada jam 11. Bila ada di antara Bapak Ibu dan jemaat yang keberatan dengan rencana pemberkatan pernikahan ini, boleh membuat surat keberatan dan ditujukan kepada gereja. Bapak Ibu, ada ibadah baptisan selam yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 dan akan melaksanakan prabaptisan yang akan dimulai nanti sore di 6:30, yaitu tanggal 31 Mei, Minggu tanggal 7, Minggu 14, yang akan dilaksanakan di tempat ini setiap jam 18.30. Nah, ibadah WIB pada hari Kamis ada di tempat ini pada jam 7. Ibadah kaum bapak dan kaum pria pada hari Kamis masuk 7:30 di tempat ini. Nah, ada ibadah doa Jumat dan ini akan dimulai pada jam 7. Dan seluruh pengerja diharapkan wajib hadir dan mengisi daftar hadir dan terbuka untuk umum. Hanya yang mengisi daftar hadir itu adalah pengerja, yang jemaat tidak ada daftar hadir. Oke. Baik Bapak Ibu, FA Pintu Angin 1 Mela pada hari Selasa bertempat di keluarga Opung Sandi Simatupang yang beralamat di Pintu Angin, masuk pada jam 7, dilayani oleh saudara Roni. FA Simaremare Sibulgajulu pada hari Selasa bertempat di keluarga Ibu Lorenda Boru Silitonga yang beralamat di Jalan Sibulgatarutung kilometer 3, masuk pada jam 7, dilayani oleh Bapak Ipan Tobing. FA Sibulan Pandan pada hari Selasa bertempat di keluarga Ibu Keria Boru Manurung yang beralamat di Jalan AR Surbakti di Perumahan Hasfa Blok C nomor 46, masuk pada jam 7, dilayani oleh Pak Elvis Manalu. FA Pintu Angin 2 Kampung Terapung pada hari Rebu bertempat di keluarga Bapak Jencen Situmeang yang beralamat di Jalan Ketapang arah Gunung, masuk pada jam 7, dilayani oleh Pak Thompson Purba. FA Kota pada hari Rebu bertempat di keluarga Bapak Lumban Gal dengan Ibu Boru Tagalung yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 107, masuk pada jam 7 malam, dilayani oleh Pak Olopan Simanjuntak. Demikian Bapak Ibu, karena FA Parombunan
Demikianlah warta untuk kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena penyertaan dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga pada akhir dari ibadah kami di sesi pertama. Tuhan, aku berdoa buat umat yang beribadah di sesi pertama ini, berkatilah mereka. Berkatilah iman, percaya mereka, dan tambah-tambahkanlah Tuhan sehingga mereka makin dekat, makin mengenal-Mu, makin mengiring-Mu dengan setia, dan makin Engkau nyatakan jalan-jalan-Mu pada mereka. Bapakku juga berdoa Tuhan, jika ada di antara umat-Mu ini yang sakit, Tuhan biarlah mereka mendapatkan mujizat dan kesembuhan daripada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kesehatan, mujizat dan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang sedang mengalami kekurangan kesehatan ya Allah. Kami berdoa buat Pak Tunggul Siregar, kami berdoa buat Pak Bernard, kami berdoa buat Pak Anggi, kami berdoa buat Pak Joas, kami berdoa buat Bapaknya Loren, dan kami juga berdoa ya Tuhan buat mamanya Roni. Kami mohon berkat-Mu, kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau beri kepada mereka. Supaya Engkau sumber harapan ya Tuhan untuk menyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau penolong dalam segala keadaan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, umat-Mu ini Tuhan yang telah datang beribadah memberikan persembahan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya setiap persembahan yang diberikan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Tuhan, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Sepanjang pekerjaan mereka itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, supaya lewat usaha dan pekerjaan mereka, seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka tercukupi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk gereja kami, Wadah Gereja Betel Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa mulai dari ketua sinode kami Tuhan, dan seluruh jajarannya, ketua BPD, BPLN, demikian juga Tuhan para pembina. Kami juga berdoa untuk para perwil dan juga gembala-gembala jemaat, serta seluruh para pengerja Tuhan dan jemaat-jemaat yang beribadah di Wadah Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan anugerah-Mu, dan biarlah melalui persekutuan kami di Wadah Gereja Betel Indonesia ya Tuhan, maka banyak orang-orang yang terus mengalami kehausan dan rindu akan kasih Tuhan, yang akan terus diberkati, dipulihkan, dikuatkan, dan dibaharui. Terima kasih. Kami juga berdoa buat organisasi-organisasi yang lain Tuhan, yang memberitakan Injil-Mu di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, pakailah mereka, sertai mereka Tuhan, dimanapun mereka sedang memberitakan Injil. Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang mereka perlukan, dan Engkau Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib, sehingga firman-Mu nyata dan berkuasa di tengah-tengah umat-Mu. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Biarlah damai-Mu untuk bangsa kami Indonesia, damai dari Sabang sampai Merauke, damai untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan mereka yang duduk di kabinet merah putih, mereka yang duduk legislatif, yudikatif, dan eksekutif, mereka yang duduk sebagai aparatur pemerintah dan para penegak hukum dan pimpinan TNI dan Polri. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menambahkan mereka hikmat, marifat, dan bijaksana, serta roh takut akan Allah, sehingga dikala mereka menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan kepada mereka Tuhan, roh takut akan Tuhan itu menguasai dan mengandilkan mereka, sehingga bangsa kami akan dalam menjadi bangsa yang sejahtera, aman, dan bahagia. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan ada untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan berkenanlah Engkau untuk memberkati kami, supaya kita pulang membawa berkat-Mu dari tempat ini ya Tuhan. Mari cuma dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Allah, anugerah besar dari Allah Bapa di surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, serta kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus, dan oleh penyertaan Roh Kudus itulah yang akan menyertai, melindungi, membimbing, menuntun, dan memelihara kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati oleh Tuhan bersama

Pendengar, demikianlah tadi siaran langsung ibadah kebaktian Minggu untuk edisi 31 Mei 2026 dari Gereja Betel Indonesia, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga. Dan pendengar, kami juga mengucapkan di kesempatan pagi jelang siang hari ini, selamat menjalankan ibadah kebaktian untuk saudara kami kaum Kristiani dimanapun berada. Semoga amal ibadah ya saudara kami dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan pendengar, berbagai mata acara di Pro 1 RRI Sibolga kembali kami lanjutkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah.

30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan cerita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tapi pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Wei Kang.
2: Kabar manis datang dari Singapura ini.

0: sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
1: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikeng sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
0: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
2: Ya, yang pasti dengan kondisi kita port ya, kita lebih diuntungkan sama menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
0: Di partai puncak Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: dikit mental
1: hal yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Lintas Megatol.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional kepada masyarakat seiring hadirnya fasilitas kantor pemerintahan yang lebih baik. Ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Pematang Siantar. Pendengar, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional kepada masyarakat seiring hadirnya fasilitas kantor pemerintahan yang lebih baik. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Jangan sampai gedungnya bagus tetapi pelayanannya biasa saja.
1: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditegaskannya saat meresmikan kantor Camat Siantar Barat di Kelurahan Timbenggalung, Pematang Siantar. Menurut Wesley, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dan cepat, serta aparatur yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam melayani warga. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin kerja, agar kehadiran ASN benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, fasilitas kantor camat yang lebih baik harus diikuti peningkatan kinerja pelayanan publik.
2: Jangan sampai gedungnya bagus, tetapi pelayanannya biasa saja. Justru dengan fasilitas yang semakin baik, maka kualitas pelayanan juga harus semakin meningkat. Gedung yang baik harus diiringi dengan semangat kerja yang baik pula. Karena itu, saya ingin menekankan kepada seluruh ASN, khususnya di lingkungan Kecamatan Siantar Barat, agar menjadikan kantor ini sebagai tempat lahirnya pelayanan yang cepat, ramah, disiplin, dan profesional.
1: Sementara Camat Siantar Barat, Herwan Saragi, berharap keberadaan kantor baru dapat menambah semangat jajaran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun optimistis pelayanan publik ke depan dapat berjalan lebih profesional, cepat, dan responsif. Andreas Purba melaporkan.
2: Dan profesional.
0: Untuk menangkal perilaku negatif, seluruh pihak diminta dapat bersinergi dalam memberikan pembekalan mental spiritual kepada para generasi muda. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai perlu dilakukan untuk menangkal perilaku negatif maupun pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Rita Simanjuntak, seorang tokoh agama di Kecamatan Sarudik, mengatakan, guna menyikapi memudarnya mental generasi muda saat ini, seperti kebebasan yang telah dirasakan hendaknya dapat dimaknai para generasi muda ke arah yang lebih baik dengan tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan tindak kejahatan yang lainnya. Ia menambahkan, harus dapat menyesuaikan yang terbaik bagi dirinya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.
4: Generasi muda ini kan adalah harapan generasi penerus dari bangsa, negara, kita. Mereka harus memang benar-benar dibimbing, dididik dengan baik. Karena memang melihat kenyataan sekarang ini banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah jatuh ke dalam narkoba, premanisme, pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi harapan kita kepada pemuda, kiranya mereka mengingat bahwa di tangan mereka lah nanti nasib daripada bangsa ini. Bangsa ini makin maju atau makin terpuruk, itu juga tergantung kepada kualitas daripada pemudanya.
3: Rita mengajak para generasi muda untuk lebih meningkatkan peran dalam mengisi pembangunan. Liana Sution melaporkan.
0: TPPKK Deli Serdang mendukung serta mengapresiasi peran aktif Halima dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Rantau Panjang. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: sungguh berani melaporkan.
6: Tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang sangat mengapresiasi terhadap Halimah, seorang guru tahfiz, atas keberaniannya dalam mencegah narkoba di wilayahnya Rantau Panjang. Sebelumnya Halimah menjadi perhatian publik setelah menyuarakan kepeduliannya terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya melalui media sosial. Langkah tersebut kemudian memicu perhatian lebih luas dari masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang, Jelita, menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian Halimah mampu mencegah peredaran narkoba. Ia menilai keberanian dan kepedulian Halimah menjadi contoh bagi semua sebagai bentuk nyata dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama-sama dari narkoba.
5: Pejuang kita yang sungguh berani melaporkan segala sesuatu kondisi yang terjadi di desa Rantau Panjang yang sangat meresahkan daripada khususnya di masyarakat desa Rantau Panjang, yaitu adalah pengedaran narkoba.
6: Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan narkoba tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, perangkat desa, hingga aparat keamanan. Pihaknya juga sudah mengunjungi Halimah berada di kediamannya sebagai bentuk dukungan atas keberanian melawan pengedaran narkoba di desanya Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Demikian Ilham Daulah yang melaporkan.
0: Potensi wisata dan pertanian di wilayah Kecamatan Sawo terus dioptimalkan untuk dongkrak ekonomi warga. Laporan Munili Harifa.
7: Kecamatan Sawo, Kabupaten Sutara memiliki potensi alam yang melimpah di sektor pariwisata dan pertanian. Pemerintah Kecamatan bersama pemerintah daerah kini berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Camat Sawo bernama Telombanwa mengatakan sejumlah destinasi wisata di wilayahnya sudah mulai beroperasi dan menarik kunjungan. Ia menyebutkan Pantai Pasir Berbunyi atau Gabu Sifakiki di Desa Sifahandu juga kembali menjadi perhatian. Pantai ini mempunyai karakteristik unik dan pernah tenar beberapa tahun lalu. Sekarang sudah masuk perhatian pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.
8: Jadi di Kecamatan Sawe ini kita memiliki banyak potensi wisata yang sudah jalan untuk hari ini, yang sudah beroperasi seperti hutan mangrove di Desa Sisarahili Telusiabang, kemudian Pantai Turedo di Desa Seribau, Pantai Saitimiga Resor di Desa Seribau, begitu juga ada di Desa Sifahandok, tetapi barangkali itu hanya tenar pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita masih bisa untuk mengembangkan
9: Pantai ya, Pasir Berbunyi.
8: Pantai Pasir Berbunyi atau yang dikenal dengan Gabu Sifakiki. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dalam perhatian ya, sudah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa dikembangkan karena ini memiliki karakteristik tersendiri.
7: Untuk memperkuat ekonomi warga, pemerintah menerapkan dua strategi di sektor pertanian. Strategi pertama, intensifikasi dengan membantu bibit unggul dan alat modernisasi seperti traktor serta mesin panen untuk meningkatkan hasil lahan yang sudah ada. Strategi kedua adalah ekstensifikasi dengan membuka lahan tidur milik masyarakat Kecamatan Sawo.
8: Dalam hal mendukung ya pengembangan SDA, yang pertama adalah intensifikasi melakukan dengan penggunaan bibit unggul. Selalu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan bibit unggul kepada seluruh petani, misalnya petani sawah, dan begitu juga bibit unggul yang lain. Kemudian pemupukan yang tepat, penerapan teknologi pertanian. Nah, dalam hal ini kita juga mendorong untuk penggunaan alat, metode inovasi, dan ini sudah dipenuhi pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan yang kedua adalah ekstensifikasi. Ini dengan pembukaan lahan baru dan pemanfaatan lahan tidur.
7: Bawanama berharap masyarakat bisa lebih produktif agar ketahanan pangan terjaga dan kesejahteraan meningkat. Munili Harifa melaporkan.
0: Pendengar, tidak hanya karena keindahan pemandangan pantai, cerita misteri tentang batu karang yang bergeser lebih dekat ke daratan menjadikan kawasan Batu atau Ladinia Selatan sebagai spot foto menarik yang sayang untuk dilewatkan. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.
10: Batu Atela atau dalam bahasa Indonesia disebut batu berlubang adalah sebuah spot wisata favorit masyarakat Nia Selatan yang berada di Desa Bawzaua, Kecamatan Teluk Dalam. Selain di sini, pengunjung dapat melihat pemandangan pinggir pantai yang memukau Kawasan ini dikenal dengan batu besar berlubang setinggi sekitar 15 meter dan lebar sekitar 5 meter. Menurut cerita, batu tersebut telah berpindah secara misterius, diduga akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Nias tahun 2005 lalu, sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai, kini mendekat ke pinggir pantai. Namun menurut salah seorang warga setempat, Ekaudi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut.
9: Sekarang udah jadi kabupaten, terus mungkin di pengembangan wilayah itu, jadinya dilebarkan jalan. Karena orang pemandangan dibilangnya, kenapa ini terlalu dekat? Karena sedekan jalan dulu satu jalur. Sekarang udah dua jalur, berapalah lebarnya itu? Tambah lagi bidam lagi lautnya. Ya mungkin saja karena berapa meter dari muka jalan dulu, dari atas, sampai ke muka laut. Jadinya kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
10: Akan tetapi Ekaudi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu ini telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Ketimbang memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam. Menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat, khususnya bagi para pengendara roda 2 maupun 4. Tak cukup sampai di situ, saat musim durian tiba, lokasi ini juga dikenal sebagai titik penjualan buah ini. Karena selain durian yang dijual berasal langsung dari para petani sekitar, pembeli juga bisa mendapatkan harga yang bersahabat dibanding lokasi penjualan durian lainnya. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
11: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
12: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah sama kunyit. Sama satu potong. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ininya enak dan tidak amis. Ada misalkan ikan hiunya dari luar
11: daerah atau gimana,
12: dari luar daerah. Iya.
11: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Reporter Ida Rahmi telah Banua telah melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat terkait tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
13: Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya, reporter Ida Rahmi Tolombanua, telah mewawancara beberapa masyarakat seperti apa tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini di tengah isu suhu geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berikut tanggapan masyarakat.
14: Nama saya Hendra, profesi saya seorang penjual bahan kain meteran di jalan di Pirau nomor 80. Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli daripada pembelinya berkurang karena otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual semaksimal mungkin.
15: Saya Miska, saya yang punya kedai di Ude Miska di Jalan Sudirman. Untuk kami para pedagang ya, yang setiap hari berjualan sembako, cabai bawang, sayur-sayuran. Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pendapatan orang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Biasanya itu para ibu-ibu bisa setiap hari belanja di pasar. Mungkin sekarang ibu-ibu sudah mulai menghemat karena pemasukan tadi berkurang, pendapatan tidak ada. Sekarang ibu-ibu yang biasanya membeli cabai 1/4, setengah kilo, sekarang tinggal 1 ons aja sekali pakai. Itu pun yang 1 ons bisa dibagi-bagi menjadi 2 hari atau 3 hari. Yang penting cukup atau menjadi bumbu masak. Yang penting ada rasa di masakan sekarang. Apalagi dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Jadi ya, besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini.
16: Nama saya Santi Nur Aini Harefa. Saya istri nelayan. Berdampak sama kami, susah kami karena daya pembeli juga tidak ada di pasaran. Kesulitan kami karena ikan gak laku. Habis itu ikan karena gak laku kami SS aja. Sementara juga biaya pengeluaran kami bertambah banyak. Anak sekolah ada kan, belanja kami sehari-hari juga. Jadi kami mohon perhatian pemerintah supaya rupiah bisa kembali naik. Atau mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk bisa membantu kami di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini.
17: Perkenalkan, nama saya Kurniawan Harifa. Sehari-hari saya bertugas di DPRD Kota Gunung Soli dan sekalian juga saya membuat usaha tani sebagai wujud dari program Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan. Tentang pengaruh dolar atas melemahnya rupiah, maka ada efeknya, termasuk pembelian bahan-bahan material pupuk untuk tanaman, dan efek dari penjualan juga berpengaruh. Ya, harapannya supaya pemerintah memberi subsidi kepada petani ini, memberikan suatu solusi sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini, sehingga petani juga bisa sejahtera.
18: Nama saya Firman Zawatululu, sebagai pengusaha mobiler dalam bidang pembuatan perabotan seperti meja kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Jadi dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pemulihan juga harga-harga cat naik juga. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini. Dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar rupiah stabil kembali lah.
13: Demikian pendengar, tanggapan masyarakat yang sangat berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi demi menstabilkan kembali nilai tukar rupiah di tengah lonjakan harga. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol untuk hari ini.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Selamat siang Bro Dangdut RRI Sibolga. Senang sekali untuk siang hari ini kembali Pro 1 RRI Sibolga hadir temani Anda untuk Bro Dangdut. Oke, edisi Minggu 31 Mei. Ini udah akhir tahun ini ya. Akhir bulan gitu ya. Oke, Anda ingin bergabung bersama kami silakan jalur telepon 0631225 06, kami buka. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana? Iyalah, ngelawan ibu-ibu paling susah loh, beneran. Iya, halo, selamat siang Bro Dang. Selamat siang.
1: Anda?
0: Silakan.
1: Udah bibi katanya, udahlah. Gak dengar rupanya, Cok.
0: Kedengaran, silahkan.
1: Nah, itu.
0: Aduh.
1: Kata bibi Ito itu.
0: Dengan siapa dulu ini?
1: Halo.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Nenek Apija itu, yang cantik itu loh.
0: Oh, Nenek Apija.
1: Ya.
0: Yang mana itu ya?
1: Nah, yang dua matanya itu, satu hidungnya.
0: Yang kiri dan kanan.
1: Bukan.
0: Jadi?
1: Yang mulutnya yang jadir itu.
0: Aduh.
1: Nah, lengkap banget, Cok.
0: Lengkap banget. Oke, silakan.
1: Nomor handphoneku lagi, Cok.
0: Enggak usah.
1: Mana tanggal lahirku?
0: Tidak usah.
1: Enggak usah. Alamat?
0: Tidak perlu.
1: Tidak perlu ya, Cok.
0: Aduh. Silakan.
1: Kata Uwa itu ini kan, udah sembuh kakinya itu, Nenek Apija katanya. Nggak tahu pula aku ya, nanti ku tanya ya tua ya, aku bilang. Mau datang dia katanya ke rumah membawa pisang satu sisir, apel dua, anggur satu goma, pisang goreng satu plastik.
0: Dari cara hitung-hitungannya itu kayaknya jualan itu nanti.
1: Bukan. Kalau uang ini jualannya PY.
0: Iya.
1: Kerupuk usus.
0: Kerupuk usus.
1: Itunya jualan uang ini yang baik hati ini.
0: Widih, pencitraan banget
1: ya. Mau yang mana sama itu? Biar dibawakan nanti.
0: Nomor rekening aja.
1: Hah?
0: Rekening aja sama aku.
1: Enggak ada pula handphone uang itu. Kalau ada nomor ke dana itu yang dikirimkan, tak mau udah ngantar ke rumah.
0: Bibi resmi, agak kuatkan iman menghadapi cobaan ini ya.
1: Silakan. Ya, aku repes lagu ya, Tok ya.
0: Lagu apa itu?
1: Karena tadi pagi kan aku lari pagi hari Minggu ya kan, lari pagi dari Roma Irama. Terbawa rindu aku sampai siang ini.
0: Lari pagi.
1: Nah, iya.
0: Oke dah.
1: Karena enggak bisa kaki itu lari pagi, enggak aja itu tadi pagi.
0: Aku ya, Mang.
1: Nah, kalau besok pagi baru ku aja itu.
0: Asyik. Kayak mama.
1: Enggak. Kayak mbak-mbak.
0: Oke dah, silahkan.
1: Ada lagu kan, Tok?
0: Ada.
1: Iya. Aku karena di samping uak mini aku nelponnya kan berterhibur dia sendiri dia.
0: Banyak.
1: Kemana aku dulu Nenek Apija katanya gitu. Ya udah makanlah kakak, jangan terbengong aja aku bilang.
0: Benar.
1: Beji aku menyiar kata.
0: Aduh, macam betul aja ya kan.
1: Nah itulah udah ketagihan dia mendengar.
0: Aduh, macam betul aja ya kan.
1: Semalam kan, udah mau dipanggilnya uak laki-laki kawannya ketawa. Coba lah.
0: Ada aja.
1: Jangan kak, aku takut nanti. Aku bilang lah. Dia di kamar sendiri kan. Dia di kamar sendiri. Yaudah, kayak 11-11 lah kami.
0: Bayak.
1: Nah, aku 11, dia 12 gitu.
0: Ini. Oke dah, lagunya buat siapa ya, ini? Ya.
1: Cok.
0: Ya.
1: Itu permintaan yang di belakang lagunya.
0: Yang di belakang ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena enggak pandai dia kata megang handphone.
0: Oke, untuk yang di belakang.
1: Nanti aja katanya.
0: Oke dah.
1: Iya, oke. Jangan keke-keke situ bertambah. Ayo gabung. Nanti ketinggalan dirimu, tidak ada nomor lagi besok. Lama lagi. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti enggak bisa gabung. Kalau udah malam Kamis ya kan, Tok?
0: Iya, benar.
1: Nah, Oke, terima kasih. Tetap semangat ya, Tok. Ya, udah makan siang, Tok?
0: Belum.
1: Iya. Ayo kita ntar, Kak.
0: Ada aja.
1: Ayo, Kak, jangan lupa, Kak, peyeknya, Kak. Rendang kakak itu, sup, ya.
0: Ada aja.
1: Oke, terima kasih ya, Tok. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Tunggu saya selalu panjang umur murah rezeki ya, Tok. Ya, aku baru inilah ketawa ke sama kakak ini.
0: Oke.
1: Okay. Dapat katanya, Tok.
0: Siapa itu?
1: Hah, kata yang di belakang ini.
0: Bayar, amin.
1: Karena kan udah ikak-ikaknya uangnya, uang itu untuk tumpah. Oke, terima kasih, Tok. Nanti dilempar orang pula diriku.
0: Ini.
1: Terima kasih, lagunya ditunggu. Nama yang dangdut adalah kita, Tok. Bye-bye, Tok.
0: Bye-bye kembali. Baik, untuk yang berikutnya kami terima. Untuk Anda yang bergabung bersama kita di 0631-22506. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Agak lemas, Bang Manalu. Agak lemas suaranya.
2: Iya lah, dengan siapa aku?
0: Dengan Bang Manalu, bukan?
2: Iya lah, benar sekali. Bang ingat mana dulu.
0: Iya, kenapa suaranya agak mampet?
2: Enggak nampak suaranya.
0: Iya, agak hilang-hilang timbul suaranya.
2: Oh iya ya.
0: Mhm.
2: Taunya, oh enggak lupa sama aku Bang Biji ya.
0: Suaranya kan ketahuan loh.
2: Oh iya ya.
0: Iya.
2: Dari desa suara nai.
0: Iya, dokter Biji, dokter Ida.
2: Iya, dokter Biji suara nai. Ya, doa Bang Biji.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Iya. Silakan like-ku.
2: Apa itu?
0: Request lagu.
2: Oh, lagunya buku pergi ke makan lampu. Itu warung borong itu.
0: Itu tertusi do habang nani.
2: Itu habang mana buru hombing perumbusombus.
0: Ai buru hombing do. Parumbusombus nata gue tahi gitu ya.
2: Jadi kalau lakinya ngapain dia?
0: Iya benar.
2: Pok merhua jago bawa na.
0: Ada.
2: Berpengen busobus.
0: Oke dah, silakan Bang Manalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan. Sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Suhyang yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Suhyang juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Suhyang mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Suhyang mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suhyang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi

0: korupsi di negara-negara yang lain. Kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI dengan esensi buku, Bumi Manusia adalah salah satu

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Thank you.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah. Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan

0: anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini nih, baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Dipicu cuaca buruk di perairan Pantai Barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kami awali dengan berita yang pertama. Pendengar, setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir sebab setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggunggungan, Kecamatan Paket, Kabupaten Hubang Hasundutan Humbaha, Sumatera Utara akhirnya bisa bernafas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan Bailey kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat. Prajurit TNI AD yang berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan satu unit jembatan Bailey yang membentang di atas aek uram Desa Panggunggungan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini terrealisasi berkat program Karya Bakti Skala Besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu sore kembali membawa duka bagi warga Kecamatan Tuka. Tunggul sungai sementara yang baru dibangun kembali jebol setelah tidak kuat menahan gerusan arus sungai yang sangat deras. Akibatnya, ratusan rumah di Kelurahan Bunalumban terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga terpaksa harus dievakuasi dan mengungsi hingga Kamis dini hari. Suasana mencekam dirasakan warga Kelurahan Bunalumban sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari. Air sungai yang meluap dengan cepat merendam pemukiman warga. Karena kondisi air yang terus meninggi, warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai terpaksa dievakuasi oleh petugas dan relawan ke tempat yang lebih aman hingga Kamis pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pada Kamis pagi, kondisi air dilaporkan mulai surut. Warga yang kembali ke rumah hanya bisa pasrah dan langsung bergulat dengan lumpur tebal untuk membersihkan sisa-sisa banjir yang masuk ke dalam kediaman mereka. Warga setempat mengaku kecewa dengan upaya pemerintah daerah yang dinilai lamban dan kurang serius dalam mengatasi bencana ini. Pasalnya, sejak wilayah mereka dihantam banjir bandang tahun lalu, Kelurahan Bunalumban kini menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras turun. Menurut penilaian warga, tanggul sementara yang dibangun oleh petugas sebelumnya sangat rapuh karena hanya memanfaatkan sisa material banjir bandang. Pendengar, dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Mandiling Natal, Pemkab Madinah, menggelar operasi pasar murah di Pasar Lama Penyabungan. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menekan potensi inflasi di wilayah tersebut. Pasar murah tersebut menyediakan 6 ton beras yang dijual seharga Rp60.000 per 5 kg, serta 2 ton minyak kita dengan harga Rp15.500 per liter. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak awal kegiatan berlangsung karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Bupati Mandiling Natal, Saifullah Nasution, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa operasi pasar murah ini dilaksanakan serentak di seluruh Sumatera Utara sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting terkait percepatan pelaksanaan program dan koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat cendrawasih kantor Bupati Tapanuli Tengah. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera atas penugasan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah terdampak bencana. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kondisi di daerah terdampak saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Ia juga menambahkan bahwa sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat mulai pulih secara bertahap. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita sepekan selengkapnya disampaikan James Franciscus.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini. Hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babur Rahman, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal.
1: Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babur Rahman, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Ironisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan di siang bolong. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat masuk ke dalam masjid dengan sangat santai. Setelah memantau situasi di sekitar lokasi dan merasa aman, pria tersebut langsung merusak kunci sejumlah kotak amal dan menguras habis seluruh uang di dalamnya. Aksi pencurian ini diketahui terjadi pada siang hari, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku melancarkan aksinya tidak lama setelah jemaah masjid selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Pengurus Masjid Babur Rahma, Nasir, mengungkapkan bahwa kasus pencurian kotak amal di masjid ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali dengan nominal kerugian yang berbeda-beda. Namun aksi kali ini dinilai merupakan yang paling parah.
2: Jadi setelah pemberangkatan jemaah haji kan, jadi dia masuk dari pagar yang di sana, masuk lagi kamar mandi yang di belakang sana, baru masuk lagi sini. Setelah masuk ke sini, orang itu masuk lagi ke situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pagar bisa ditarik kan?
3: Berapa orang kan?
2: Satu orang lah. Laki-laki berbaju hitam. Setelah itu dia melihat situasinya aman di restoran itu kan bang, baru di beraksilah yang membuat
3: berapa kotak yang dia bongkar?
2: Yang dibongkarnya yang pertama, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil, yang dua lah kecil-kecil, jadi empat kotak empat itu.
1: Meskipun telah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah, pihak pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Mereka berharap pelaku sadar dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak.
4: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone, dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
5: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya. Pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
4: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Liana Sution melaporkan.
0: Polsek Sorkam bersama personel TNI membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, dan mengamankan 12 sepeda motor. Polsek Sorkam bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pesisir pantai pada Minggu dini hari. Penindakan dilakukan di Jalan Sibolga Barus, kawasan pantai Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tabel Tengah. Informasi awal diterima melalui layanan call center 110 yang diteruskan piket Pamapta Polres Tabel Tengah kepada jajaran Polsek Sorkam. Kasihumas Polres Tabel Tengah, Ibtu Anto Paterlimo, menjelaskan, personel langsung melakukan pengecekan lapangan usai patroli skala besar dan mendapati aksi balap liar masih berlangsung. Petugas bersama dua anggota TNI dari Koramil Sorkam kemudian melakukan penggerebekan di lokasi. Mengetahui kedatangan aparat, para pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan sepeda motor mereka.
6: Kami menindaklanjuti laporan masyarakat
3: terkait adanya aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pantai Pasar Sorkam. Saat personil tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan mereka. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor, termasuk beberapa kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi dan menggunakan knalpot brong. Seluruh kendaraan saat ini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses lebih lanjut bersama Satlantas Polres Tapanuli Tengah. Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
0: Dijelaskan seluruh kendaraan kini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses mulai penilangan oleh Satlantas Polres Tapanuli Tengah. James melaporkan. Bahan baku ubi sebagai bahan utama pembuatan kerupuk sambal di Sibolga dan Tapanuli Tengah dipasok dari luar daerah.
6: Ditengarai minimnya pasokan bahan baku, sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah harus memasok bahan baku ubi kayu dari luar daerah untuk dapat tetap berproduksi. Saharin seorang memasok ubi kayu ke sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di daerah ini saat ditemui kemarin siang di seputaran pasar Sibolga mengatakan ubi kayu yang dibawa ke kota Sibolga berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, serta dari Kabupaten Dairi. Saharin juga mengaku suplai pasokan ubi kayu ke daerah ini tidak dapat dilakukan secara rutin dan tergantung dari banyaknya permintaan pengrajin. Apalagi kata Saharin, harga ubi kayu yang dipasok dari luar daerah sedikit agak tinggi dibandingkan dengan harga ubi kayu lokal.
7: Kita mendatangkan dari kabupaten lain dan akan dan mempengaruhi terhadap harga. Jadi ongkos angkut tinggi, ya harga naik.
6: Namun Saharin yang tidak mau menyebut nominal penghasilannya mengaku tetap mendapatkan keuntungan yang mampu menutupi kebutuhan dapur dari hasil kerja memasok ubi kayu ke daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
0: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan seorang oknum pejabat publik tengah asik bermain judi online atau judol.
1: Sebuah video menjadi viral di media sosial karena memperlihatkan seorang oknum kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi sedang asik bermain judi online di telepon genggam miliknya di dapur MBG yang berlokasi di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Video tersebut pun mendapat sejumlah komentar miring dari warganet. Usai video tersebut viral di media sosial, oknum kepala SPPG bernama Abriani Tri Putra Bungsu tersebut mengakui perbuatan tercela tersebut dan menyebut peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Maret dan awal bulan April tahun 2026 lalu. Sambil menangis, dia pun meminta maaf kepada warga Kota Sibolga dan masyarakat dan mengaku menyadari hal itu merupakan tindakan yang tidak patut atau perlakuan melawan hukum.
8: Saya mengakui bahwa video tersebut adalah benar. Untuk itu, saya dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya pada masyarakat, kepada pimpinan instansi saya mengabdi.
9: Ya, Abriyadi Triputra Bungsu, Kepala SPPG Aik Parambunan 2, meminta maaf sedalam-dalamnya.
1: Hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak terkait atas perbuatan oknum kepala SPPG tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Polres Sibolga menangkap dua pria yang terlibat peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Sibolga. Polres Sibolga mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu pada Senin malam 25 Mei 2026. Petugas berhasil mengamankan dua pria berinisial AJP 50 tahun dan EH 39 tahun di kawasan Ki Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Naik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Kasus Penmas Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadi Stangga mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket plastik bening berisi sabu dengan berat 0,34 gram.
10: Satres Narkoba, lagi-lagi baru melakukan pengungkapan kasus. Kali ini, tim Osnal Satres Narkoba yang dipimpin oleh Ibtu Boy Kasowit melakukan pengungkapan kasus narkoba di KITM, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan. Petugas mengamankan dua orang itu pada hari Senin, tanggal 25 Mei sekitar pukul 23.00. Jadi dua pelaku ini diamankan berikut barang bukti yang diduga sabu seberat 0,34 gram.
0: Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Sibolga untuk proses penyelidikan dan pengembangan jaringan narkoba lebih lanjut. James melaporkan. Puluhan warga terlibat bentrok fisik dengan sejumlah oknum preman di kawasan perkebunan kelapa sawit, Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
1: Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat kedua belah pihak terlibat adu fisik hingga adanya aksi penganiayaan. Bentrokan ini dipicu lantaran masyarakat menolak penyerobotan lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan sejumlah oknum preman. Masyarakat mengklaim lahan tersebut telah mereka kuasai dan telah ditanami sawit sejak tahun 2014. Namun beberapa bulan terakhir datang sejumlah oknum preman yang menyebut lahan tersebut merupakan milik mereka. Akibat bentrokan ini, seorang masyarakat Hasundungan Siahaan menjadi korban. Dirinya mengalami luka bagian wajah akibat adanya kekerasan fisik tersebut.
11: Kami mendampingi klien kami korban pengeroyokan. Tadi terjadi pengeroyokan di lahan sawit milik udahnya di Desa Lingkungan 3 Muara Manompas. Artinya pelaku yang melakukan pengeroyokan mengkawal beko alat berat. Diduga alat berat itu milik perusahaan di lingkungan Muara Manompas. Dan ikut juga di situ karyawan dari perusahaan itu.
1: Masyarakat berharap kasus ini menjadi perhatian khusus sebab lokasi tersebut merupakan lahan transmigrasi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat sejak tahun 1986. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Demikian buletin berita Deres Pekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, sebelum kami akhiri buletin berita daerah sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tukang. Dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat sore dan selamat berhari libur. Sekian buletin berita daerah untuk sore hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan.

diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua sepanjang sore hari ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah 6 hari mungkin Zia tidak menemani pendengar semua di ruang dengar pendengar semua, malam hari ini Zia akan menemani pendengar dengan berbagai macam informasi, program, serta hiburan lainnya. Dan setelah ini pendengar akan, setelah lagu ini, pendengar akan kami hadirkan lagu Janji dari Bragi. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib. Bagi para pendengar semua, kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, sepanjang hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan lagu religi Islam. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau,
4: ulat,
5: buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam negeri hingga luar negeri yang diberitakan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Jadi pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini akan kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Dipanggil, Dipulihkan, dan Diutus Kembali, yang dibawakan oleh Pastor Putri Huta Galung. Pendengar, selamat mendengarkan.

Shalom Bapak Ibu pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya Putri Huta Galung, penyuluh agama Kristen, akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah melindungi kami sehingga kami ada sampai saat ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah pendengar radio ini dimanapun mereka berada, dan hambamu yang akan menyampaikannya Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman pada malam hari ini yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau

Kasih aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu pendengar yang setia, tema kita pada malam hari ini dipanggil, dipulihkan, dan diutus kembali. Dalam firman Tuhan kali ini, kita akan belajar dari kehidupan salah satu murid terdekat Yesus yang bernama Simon Petrus. Dan saya akan mengutip beberapa ayat dan bagian dari Alkitab. Saudara-saudara pendengar yang setia, kehilangan atau ditinggal orang yang kita kasihi dapat membuat kita sedih dan berduka. Walaupun kita tahu dan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Karena cepat atau lambat kita semua akan meninggalkan dunia ini. Namun tetap saja kita tidak akan pernah siap ketika ditinggal atau kehilangan orang yang kita kasihi. Terlebih lagi kalau masih ada urusan yang belum selesai dengan orang yang telah meninggalkan kita. Inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus yang dialami oleh Simon Petrus, salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Kematian Yesus bagi Simon Petrus tidak saja membuat dia sedih karena harus kehilangan guru dan Tuhannya, tetapi juga meninggalkan urusan yang belum selesai. Urusan apa itu? Ada rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam dalam diri Petrus. Oleh karena dalam pertemuan terakhirnya dengan Tuhan Yesus sebelum disalib, Petrus telah menyangkal Yesus tidak hanya satu kali, melainkan tiga kali. Simon Petrus yang dianggap sebagai pemimpin dari murid-murid terdekat Yesus sebagai orang dalam, bukankah seharusnya ia membela Yesus yang sedang diperlakukan tidak adil dan akan dihukum mati? Terlebih lagi Petrus pernah berjanji kepada Yesus, aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. Di sini kita lihat bahwa Petrus begitu beraninya menyatakan kasih dan kesetiaannya untuk mengikut Yesus sampai ia mati. Lalu apa reaksi Yesus pada waktu itu? Ia berkata, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Saudara-saudara pendengar yang setia, perkataan terakhir Yesus yang ditujukan langsung kepada Petrus sebelum kematiannya adalah, sarungkan pedangmu itu. Dan perkataan terakhir Petrus mengenai Yesus adalah tiga kali penyangkalannya. Petrus menyangkal bahwa ia mengenal dan mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita membaca Injil Markus 14 ayat 71 dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Saudara-saudara, melalui penyangkalan Petrus ini, jelas persahabatan antara Yesus dan Petrus yang selama ini sudah terjalin baik mengalami luka bagi kedua belah pihak. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Yesus pada waktu itu, betapa kecewa, sedih, dan pedihnya mengetahui bahwa orang yang menyangkalinya adalah orang yang selama ini dekat dengannya. Dan di pihak lain, kalau kita berada dalam posisi Petrus, tentu kita dapat merasakan betapa bersalah dan menyesalnya kita. Di tengah ancaman ternyata iman Petrus goyah. Ia tidak berani untuk menyatakan dan membuktikan kasih dan kesetiaannya yang pernah ia janjikan kepada Yesus. Sebaliknya, ia justru
lebih memilih untuk mencari aman sendiri daripada mengorbankan diri untuk Yesus. Dalam keadaan reaksi yang terluka seperti inilah, hubungan antara Petrus dan Yesus harus diakhiri oleh karena kematian Yesus disalib. Tetapi masih menyisakan urusan yang belum selesai di antara keduanya. Lalu bagaimana kelanjutan cerita dari hubungan mereka berdua setelah kebangkitan Yesus? Sebelumnya, mari kita mencoba mengikuti perjalanan iman atau hubungan antara Petrus dengan Yesus. Saudara-saudara pendengar yang setia, seperti umumnya perjalanan iman seorang pernah mengalami jatuh dan bangun. Ada saat ya di mana iman kita berada di titik puncak dan juga ada saat iman kita berada di titik terendah dari hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga dengan hubungan atau relasi Petrus dengan Yesus. Bapak Ibu, pertemuan pertama atau permulaan hubungan dari persahabatan Petrus dengan Yesus diawali dengan ajakan Yesus untuk mengikut dia. Dalam Injil Markus 1 ayat 17, Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada percakapan atau dialog di mana Petrus ternyata menolak ajakan Yesus. Katanya, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, mengapa Petrus menolak dan menyuruh Yesus pergi? Alasannya jelas, saudara-saudara, bahwa Petrus mengenal siapa dirinya. Ia merasa tidak layak karena ia orang berdosa. Sedangkan Yesus bukanlah manusia biasa. Petrus telah mendengar pengajarannya yang penuh kuasa dan juga mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi apa jawab Yesus kepada Simon Petrus? "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sejak saat itulah, Petrus bersama beberapa rekan lain pergi mengikut Yesus. Setelah kurang lebih 3 tahun ada bersama-sama dengan Yesus, tentu banyak pengalaman suka dan duka yang dialami oleh Petrus, termasuk juga pengenalannya terhadap pribadi Yesus. Pada titik puncak dari hubungan mereka, Petrus melakukan suatu pengakuan yang besar ketika Yesus tiba di Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka Simon Petrus menjawab secara spontan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudara, ternyata Petrus dapat mengidentifikasi Yesus dengan tepat mengenai siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang-orang biasa memandang Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi Petrus mengenalnya lebih mendalam. Yesus adalah yang diurapi Allah, Mesias, anak Allah. Setelah Petrus membuat pernyataan yang luar biasa tentang diri Yesus, lalu diceritakan bahwa Yesus mulai mengajarkan kepada muridnya tentang misinya di dalam dunia. Ia akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, apa reaksi para murid mendengar pernyataan Yesus ini? Ternyata murid yang langsung meresponi pernyataan Yesus ini kembali adalah Simon Petrus. Apa reaksi dan apa yang dikatakan Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Sungguh luar biasa ya, Bapak Ibu. Reaksi Petrus ini, ia berani protes dan menegur Yesus dengan memakai nama Allah. Tentu maksudnya baik, bahwa ia berusaha untuk menolong Yesus. Petrus pada waktu itu mau menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Sungguh mengejutkan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Kita lihat di sini Yesus bisa mengenali suara iblis dalam protesnya Petrus. Nah, pertanyaan buat kita, kok bisa ya Petrus, murid yang dekat Yesus dan baru saja membuat pengakuan yang luar biasa tentang diri Yesus, tetapi bisa dipakai iblis untuk menghalang-halangi misi Allah? Tentu saja hal ini bisa terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu peristiwa apa yang merupakan titik terendah dari perjalanan iman Petrus? Tentu saja peristiwa penyangkalannya terhadap Yesus. Barangkali Petrus sendiri tidak pernah menyangka bahwa ia akan menyangkali Yesus lagi sampai 3 kali. Itulah titik terendah dari perjalanan iman Petrus. Namun siapa sangka kalau kemudian Petrus bisa segera pulih kembali dari kejatuhannya?
Saudara-saudara, pada saat penyangkalan Petrus yang ketiga kali, terjadi sesuatu. Kita boleh lihat dalam Lukas 22 61 sampai ke 62 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara pendengaran dikasih oleh Yesus Kristus, tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus disangkali untuk ketiga kalinya, ia sempat berpaling dan memandang Petrus. Oh, bagaimana rasanya dipandang Yesus dalam suasana seperti itu? Pasti ada suatu yang terpancar dari pandangan Yesus yang membuat hati Petrus hancur, sehingga dikatakan ia pergi dan menangis dengan sedihnya. Namun berbeda dengan kisah Judas Iskariot, Petrus tidak pergi dan menggantung diri. Saudara-saudara, pandangan Yesus itu bukanlah pandangan yang mencemooh, tetapi pandangan yang memancarkan sesuatu yang menimbulkan ledakan tangis dari dalam jiwa Petrus. Tidak mudah bagi seorang laki-laki untuk menangis. Tetapi saudara-saudara, disinilah titik balik di mana pemulihan Petrus dimulai saat ia jatuh. Ia teringat akan ucapan Yesus. Ia melihat wajah Yesus. Ada peristiwa lainnya yang membantu pemulihan Petrus, yaitu peristiwa di kubur Yesus pada waktu kebangkitannya. Ketika malaikat memberi pesan kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita lainnya untuk disampaikan kepada murid, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ternyata nama Petrus disebut secara khusus. Mengapa nama Petrus disebut secara khusus? Kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus belum selesai dengannya. Petrus tidak dilupakan atau dibuang. Oleh karena itu, bukan suatu kebetulan kalau Yesus menggenapi janjinya yang disampaikan melalui malaikatnya itu. Dia menampakkan diri kepada murid dan Petrus di tepi Danau Galilea. Yesus menemui Petrus untuk menyatakan bahwa dia masih mempunyai urusan dengan Petrus. Saudara-saudara, perikop kita hari ini mengisahkan bagaimana Yesus ingin memberi kesempatan kembali bagi Petrus untuk menata ulang hidupnya, mendaur ulang kehidupannya. Tindakan Tuhan Yesus ini adalah suatu pelayanan pastoral di mana ia menunjukkan kasihnya dan menuntun Petrus keluar dari perasaan gagal dan bersalah. Yesus menawarkan pengampunan agar Petrus sebelum diutus kembali untuk melaksanakan misi Allah, ia sudah terlebih dahulu berdamai dengan Tuhannya sehingga ia bisa berdamai dengan dirinya dan juga sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang seperti Petrus mengalami masa lalu yang gelap. Ketika kita melihat keberadaan dan keberdosaan kita, kita merasa ngeri dan tidak layak di hadapannya. Tetapi ketika kita melihat kasihnya, bagaimana ia merangkul dan menerima kita apa adanya, kita tidak lagi lari dari dia. Karena rasa bersalah tidak akan membangun hubungan, tetapi kasih membangun hubungan. Dan pengampunan membantu kita mengalami pemulihan untuk diutus kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan, di mana melalui perjumpaan Petrus dan perjalanan Petrus kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami mendengar panggilan-Mu kembali, ikutlah aku. Mampukan kami ya Tuhan untuk meninggalkan jala-jala ketakutan dan keraguan kami dan berkomitmen melayani-Mu sepenuhnya. Berkatilah Tuhan, Bapak Ibu pendengar yang setia dimanapun berada, berikanlah kekuatan bagi mereka yang lemah, berikan kesehatan bagi yang sakit, dan berikan pengharapan bagi yang putus asa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bro.
1: Bangun, Bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Hah?
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, setelah ini akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Pemuda Sapi dan Pujian Hati yang dipersembahkan oleh RRI Madiun. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah lama aku tidak kesini. Suasananya masih sama seperti dulu. Desa Kertosastro. Bismillah. Assalamualaikum.
2: Bayu, ayo mandi. Badan kamu itu loh kotor semua kena lumpur sawah gitu. Ayo le.
3: Bentar Eyang Bayu.
4: Nasi mau main.
2: Sudah mau maghrib itu loh. Ayo, anak pinter, cucu Eyang paling ganteng.
4: Iya deh, Bayu mandi.
5: Bayu, sudah datang. Siang-siang kok ngelamun toh?
1: Eyang? Lek Darmi, maaf Lek. Iya, baru saja datang. Lagi membayangkan kenangan sama Eyang.
5: Insya Allah, Eyangmu sudah tenang di surga, Bayu.
1: Iya, Lek.
5: Wah, kamu sudah besar sekali sekarang. Ganteng. Oh ya, ini kunci rumah Eyangmu. Selama ini, Lek Darmi yang ngebersihin rumah ini. Sekarang, karena kamu sudah di sini, jadi kamu yang bertanggung jawab ya. Kamu mau tinggal di sini terus, kan?
1: Iya, Lek. Insya Allah.
5: Alhamdulillah. Ya sudah, kalau ada yang kurang bersih, bisa kamu bersihkan. Lek Darmi cuma bisa bersihin semampunya. Kalau butuh apa-apa, ke rumah Lek Darmi aja ya.
1: Iya, Lek. Makasih. Maaf sudah merepotkan.
5: Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga betah ya.
1: Halo? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Saya tunggu ya. Keadaan sapinya oke, kan? Lah, ya harus begitu, Pak. Biar bisa jadi langganan. Saya transfer ya, Pak. Bisa, kan? Baik. Saya tunggu ya, Pak. Makasih. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik. Aku harus tekun. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik bagiku. Aku harus tekun. Oke, bismillah, saatnya menjemput rezeki dan masa depan. Halo sapi. Sebentar ya. Kayaknya biar kita akrab, gimana kalau aku kasih kamu nama? Ayub. Gimana? Wolak walik nama aku, Pi. Cocok ya? Gimana?
6: Hai Bayu, jadi sarjana kok malah bau kandang sapi. Lebih baik tuh cari kerja di pabrik sana daripada ngurusi kotoran sapi. Sekolahmu tinggi-tinggi tuh buat apa tuh, Yuyu?
1: Biarlah mereka bicara. Ini pilihanku. Monggo sapi. Bu.
6: Oh, kurang aja.
1: Maaf.
7: Selain beternak, tangan Bayu juga lincah menanam berbagai macam sayuran di sekitar kandangnya. Ia tidak malu dengan pekerjaan barunya. Baginya, setiap peluh adalah harapan. Suatu pagi, saat Bayu membawa hasil panen sayurnya ke pasar, matanya tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis sederhana, namun memiliki senyum yang menawan.
8: Sayurnya segar-segar, Mas. Ini sawi, berapa harganya?
1: Oh, ini 5.000 rupiah saja, Mbak.
8: Saya beli dua deh, Mas. Sepertinya saya baru melihat Mas dagang di pasar sini ya?
1: Oh iya, saya baru sekali ini berdagang, Mbak. Hasil kebun sendiri. Kenalkan, nama saya Bayu.
8: Oh, makanya saya Anggita. Salam kenal, Mas petani sayur.
1: Ah, bukan. Saya hanya mencoba peruntungan di pertanian dan peternakan sederhana, Mbak. Lahan saya juga nggak seberapa.
8: Punya ternak juga?
1: Sapi. Lebih tepatnya anakan sapi, namanya Ayub.
8: Sapinya punya nama? Keren juga ya.
7: Sejak pertemuan itu, Bayu sering mengobrol dengan Anggita di pasar. Mereka memiliki kesamaan, sama-sama pekerja keras dan memiliki mimpi sederhana. Lambat laun, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati keduanya. Anggita bahkan terinspirasi dari kegigihan Bayu. Dengan tabungannya sendiri, ia membeli seekor sapi betina agar sapi Bayu tidak kesepian dan bisa berkembang biak.
8: Nah, itu sudah datang pasangannya.
1: Pasangan siapa?
8: Tara, pasangannya Ayub lah. Biar sapi Mas ada temennya. Semoga mereka bisa berkembang biak, gak kesepian kayak Mas dulu sebelum ada aku.
1: Anggita, Masya Allah. Yuk, nih kamu punya temen.
8: Namanya Tata. Gimana? Seneng gak? Mas, tapi ingat, kalau sudah beranak, bagi dua loh. Kan yang satu, sapi aku.
1: Biar gak bingung baginya, gimana kalau yang punya juga jadi satu aja? Setuju gak?
8: Ih, masa aku dilamar pakai perantara sapi sih?
1: Loh, ini lamaran beda dan so sweet loh. Bukan begitu calon nyonya Bayu. Saya akan mempersiapkan untuk melamarmu, Anggita.
8: Yang penting, jangan bawa-bawa sapimu buat iring-iringan ya, Mas.
1: Ya enggak lah.

0: Kenapa ayah menjodohkan Anggita tanpa bertanya dulu? Anggita tidak mau.
1: Perangkat desa itu orang terpandang. Masa depanmu akan terjamin. Jangan bantah ayah.
0: Tapi ayah, Anggita punya pilihan sendiri.
1: Oh, jadi benar omongan orang-orang kalau kamu menjalin hubungan dengan anak sapi itu.
0: Bayu ayah, namanya Bayu.
1: Ayah gak peduli. Kamu anak ayah satu-satunya. Ayah mau hidup kamu terjamin.
0: Maaf ayah, Anggita gak bisa dipaksa.
1: Anggita, mau kemana kamu? Anggita!

0: Halo? Ya, Anggita?
1: Mas, aku sedang bertengkar dengan ayah. Aku mau dijodohkan.
0: Dijodohkan?
1: Ayo, Mas, bawa aku lari, Mas. Aku gak mau dipaksa seperti ini.
0: Anggita, tenang. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan gegabah. Pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Mas mau hubungan kita ini direstui, bukan seperti ini.
1: Mas tuh gak tahu ayah seperti apa. Ya sudahlah.
0: Anggita? Anggita?
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
0: Ayo Anggita, angkat teleponku. Angkat.
3: Buka! Buka pintunya!
0: Pak, Pak Nata?
3: Kamu pasti menyembunyikan anak saya. Kemana kau bawa Anggita?
0: Maaf Pak Nata, Anggita tidak ada di sini. Saya juga khawatir dengan kepergiannya. Mari kita cari bersama-sama.
3: Halah, bohong. Di mana Anggita? Gita? Gita? Keluar kamu Anggita.
0: Pak, percaya sama saya. Anggita tidak ada di sini.
3: Peternak sapi macam kamu memang harusnya pergi dari desa ini. Meresahkan. Kamu sudah membuat anak saya tidak patuh. Apa yang kamu janjikan pada Anggita sampai-sampai dia menolak keinginan ayahnya ini?
0: Pak, bukan saatnya Bapak marah-marah. Lebih baik kita cari Anggita, Pak. Nanti kami akan jelaskan setelahnya.
3: Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, tidak akan kumaafkan kamu, sapi.
4: Dengan berat hati, Pak Nata setuju untuk mencari Anggita bersama Bayu. Dua hari berlalu dalam kecemasan, akhirnya mereka mendapat kabar bahwa Anggita menginap di rumah temannya di desa sebelah. Saat mereka tiba, suasana menjadi tegang.
5: Ayah, Anggita sudah dewasa. Anggita berhak memilih dengan siapa Anggita ingin bersama. Anggita akan bertanggung jawab atas pilihan Anggita.
3: Pilihanmu itu salah, Anggita. Bayu itu hanya peternak. Tidak punya masa depan yang jelas.
5: Tapi ayah, Bayu pekerja keras dan jujur. Anggita yakin bersama Bayu, Anggita bisa bahagia. Apalagi kami sudah ada Ayub dan Tata, sapi ternak Mas Bayu yang insya Allah akan kami kembangkan. Ayah hanya perlu mendoakan kami. Kalau ayah tidak setuju, lebih baik ayah coret aja deh namaku dari kakak. Anggita gak mau tersiksa dengan pernikahan yang gak kuinginkan. Ayah mau kehilangan Anggita. Mau ayah.
3: Anggita, kamu satu-satunya putri ayah. Ayah ingin yang terbaik buat kamu, nak. Tolong, ayah menyayangimu, Anggita.
5: Kalau ayah sayang Anggita, tolong beri kesempatan Anggita buat memperkenalkan Mas Bayu. Dan jangan paksakan Anggita dengan keinginan ayah. Anggita yakin Mas Bayulah yang terbaik buat Anggita, ayah.
3: Baiklah, saya beri kamu waktu 1 tahun, Bayu. Jika dalam 1 tahun kamu bisa membuktikan keseriusanmu dan bisa meyakinkan saya bahwa kamu bisa menjamin masa depan Anggita, aku tidak akan menghalangi hubungan kalian.
0: Terima kasih Pak Nata, saya janji akan membuktikan kesungguhan saya.
5: Kita akan hadapi ini bersama ya Mas, makasih ya ayah.
4: Waktu 1 tahun menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bayu. Ia semakin giat peternak dan mengembangkan usahanya. Anggita selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Cinta mereka menjadi kekuatan untuk meraih mimpi. Akankah Bayu berhasil membuktikan keseriusannya kepada ayah Anggita?
0: Mau yang harga 30 atau ratusan juta ada. Siap pokoknya untuk Bapak.
6: Joko, cepet sapinya dikirim. Jangan lupa kasih makan juga. Untuk sapinya Pak Presiden, sudah saya siapkan juga.
0: Oh, ya sayang. Sudah saya transfer ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Mencintaimu yang dipopulerkan ulang oleh Mahalini featuring Krisdayanti. Dan pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah masih bisa kembali menyapa pendengar semua. Dan kali ini pendengar, Zia akan menyampaikan informasi tentang Piala Dunia yang akan segera hadir, menyapa pendengar semua di bulan Juni nanti. Baik pendengar, kali ini berita seputar Piala Dunia datang dari Rodri. Spanyol siap melangkah ke level berikutnya. Pendengar, keberhasilan Spanyol menjuarai UEFA Euro 2024 membuat ekspektasi terhadap peluang mereka untuk mengulangi pencapaian tersebut di Piala Dunia FIFA 2026 semakin meningkat. La Roja sempat mengalami penurunan performa dalam beberapa tahun setelah menjuarai dunia pada 2010, tetapi awan kelabu itu kini telah sirna pendengar, dan Rodri menjadi salah satu sosok utama di balik kebangkitan Spanyol. Gelandang bertahan yang tampil impresif tersebut berbincang dengan FIFA mengenai peluang negaranya memenangkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola internasional, serta bagaimana kerendahan hati dan kerjasama tim menjadi pondasi utama kesuksesan mereka belakangan ini. Pendengar? Spanyol pernah merasakan kejayaan dunia pada tahun 2010. Apakah generasi saat ini bisa melampaui warisan tersebut? Tentu saja Rodri menyampaikan bahwa sulit baginya untuk mengatakan bahwa kami bisa melampaui mereka, karena saya benar-benar percaya bahwa mereka adalah generasi terbaik sepanjang masa. Tidak ada tim lain yang mampu memenangkan gelar Piala Eropa UEFA 2 kali dan 1 Piala Dunia. Kami tentu berusaha menghindari perbandingan dengan generasi tersebut. Saya pikir tim saat ini sedang menempuh jalannya sendiri, dan menurut saya kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam beberapa waktu terakhir. Kami memenangkan UEFA Nations League dan UEFA Euro, dan sekarang kami akan menghadapi tantangan terbesar dari semuanya, yaitu memenangkan Piala Dunia. Itu adalah yang disampaikan oleh Rodri kepada FIFA. Dan tentu saja Rodri juga mengatakan telah bekerja sangat keras selama beberapa tahun terakhir untuk memastikan timnya datang ke turnamen dalam kondisi terbaik, sekaligus membangun mentalitas juara agar memiliki peluang melangkah hingga akhir yang memang menjadi tujuannya. Dan dia juga merasa kelompok pemain ini sudah siap mengambil langkah tersebut, dan jika mereka berhasil memenangkan Piala Dunia ini, maka mereka jelas akan mengukir nama di tempat yang istimewa dalam buku sejarahnya. Baik pendengar, berikut sekilas yang dapat kami informasikan tentang Spanyol yang sudah siap untuk menghadapi beberapa pesaingnya di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, kembali kami hadirkan lagu, kali ini lagu My Tears Ricochet dari Taylor Swift.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh.

Kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Iqra dari Raim Laude. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Kali ini jejak Lopez dari cadangan jadi senjata rahasia Argentina. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, nama Jos Manuel Flaco Lopez tidak setenar bintang Argentina lainnya. Kehebatannya di lini depan membuatnya terpilih masuk skuad tim Tango di Piala Dunia 2026. Lopez menjadi pencetak gol terbanyak Palmeiras tahun ini, meski sering masuk dari bangku cadangan namun memberi dampak besar bagi klubnya. Sejak bergabung pada tahun 2022, Lopez penting dalam serangan pelatih Palmeiras, Abel Ferreira. Meski belum jadi starter reguler, ia tampil gemilang dan mencetak gol. Performa apiknya menghasilkan 17 gol bersama klubnya, Palmeiras. Ia juga dipanggil ke skuad Argentina di Piala Dunia 2026 asuhan pelatih Lionel Scaloni. Dan baginya, ini merupakan momen yang luar biasa bagi tim nasional. Dia tidak menyangka bahwa kesempatan ini akan datang padanya. Dan tidak ada alasan lain selain berjuang untuk negaranya, yaitu Argentina. Pada Piala Dunia 2026, Argentina berada di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Lopez wajib menjaga gengsi juara bertahan bersama tim Tango. Jadi pendengar, berada di pihak negara mana dalam Piala Dunia 2026 kali ini? Apakah Argentina? Jadi tidak sabar kita nantikan Piala Dunia yang akan segera hadir di bulan Juni nanti. Ya, pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Karma dari Sana Sanon. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekali dok mana?
1: Aduh.
0: Keren sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak usah tahu so siapa yang nggak mau pilih. Sadikilah semua pemilu tahu.
2: Oh no.
0: Aduh cilaka ini. Semua pemilu kah tuh kang? Nah tenang deh, kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada. Semudah itu nggak ada pengen apa pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu, lihat profil dan latar belakangnya, cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula?
1: Hi, biasa jodang tuh Randy, kayak pangana serupa iklan radio begini dang.
0: Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

kamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Baik, selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, pendengar bisa bergabung bersama kami merequest jumlah lagu di Ruang Rindu tentunya di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami. Dan sudah ada penelpon, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Zia.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oke, Bang Tajudin di Minahasa. Apa kabar malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Zia, gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Sudah lama?
1: Sudah makan malam?
0: Oh, sudah.
1: Iya, udah lama gak ngobrol.
0: Iya, udah lama gak ngobrol karena Zia 6 hari lalu sempat off.
1: Oh, iya. Cuti ya?
0: Iya, cuti. Betul sekali. Mau request lagu apa malam hari ini, Bang Tajudin?
1: Tahun berapa ini dia?
0: Apa?
1: Tahun berapa lagunya?
0: 10 tahun yang lalu sudah bisa diputarkan di Ruang Rindu.
1: Oh, kalau 2025 nggak bisa ya?
0: Enggak, tapi boleh sih nanti titip ke aku kalau mau diputar, tapi nggak pas. Ini
1: tapi
0: ya.
1: Maksudnya belum bisa diputar sekarang gitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, nanti di sesi lain.
1: Oh, oke deh.
0: Oke. Okay. Kalau di Ruang Rindu mau titip mau request lagu
1: yang
0: apa?
1: Penting dua, yang penting 2000-an gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Di bawah 2025 gitu ya. Request itu aja deh dari siapa ya itu? Itu aja. Apa ya?
0: Mau penyanyi
1: Jikustik aja deh.
0: Oh, Jikustik.
1: Okay. Ya. Tak pantas untukmu.
0: Tak pantas untukmu. Aku cari dulu ya. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Bang Tajudin?
1: Iya, buat semua pendengar aja per satu Sibolga. Buat kru-nya, buat diwakili sama Jia aja. Ya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Gia di hari-hari berikutnya. Besok siaran
0: siang.
1: Apa nih Gia?
0: Besok aku siaran siang.
1: Oh siang.
0: Iya. Berarti nanti kita bisa ketemu di Prodangdut ya Bang Tajudin.
1: Iya. Lagunya ada ya?
0: Ada. Tak pantas untukmu dari Jikustik.
1: Iya itu bisa kan ya?
0: Bisa.
1: Oh iya. Buat Gia maaf kalau udah kelamaan lagunya. Mikir lagunya.
0: Gak apa-apa.
1: Iya. Sampai ketemu lagi. Makasih Gia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Sebentar. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana? Halo. Oke, maaf kami informasikan bahwa melalui WhatsApp hanya pesan WhatsApp ya pendengar, tidak bisa telepon karena sedang ada masalah. Baik, kami angkat penelpon lainnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Luhut di Tapanuli Utara.
0: Oke, Bang Luhut di Tapanuli Utara, apa kabar malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat. Cuaca cerah satu hari ini.
0: Oke, Bang Luhut mau request lagu apa malam hari ini?
3: Karena gimana covernya dulu.
0: Oke, gimana? Gue pikir gak perlu kabar aku. Oke.
3: Iya, perlu lah.
0: Oke, perlu. Oke, alhamdulillah Zia di sini sehat dan
3: iya.
0: Sibolga juga aman terkendali.
3: Oh,
0: aman terkendali nggak tuh? Iya. Tadi siang panas terik, nggak ada hujan seharian ini di Sibolga.
3: Sama dong, sama di sini ya.
0: Iya.
3: Berarti cerah.
0: Semoga cerah selalu ya. Iya, seperti iya, kehidupannya iya. Bang Luhut ya, cerah.
3: Selalu bersama kamu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Mau request lagu apa Bang Luhut?
3: Aku mau dengerin lagunya. Kalau dari Rita Putar-Putar bisa?
0: Bukan lagu dangdut kan ya?
3: Iya, bukan lah. Okay.
0: Rita Putar-Putar judulnya?
3: Masa di ruang rindu mau request lagu dangdut?
0: Soalnya aku gak ngerti yang lagu lama-lama mungkin. Jadi ini judulnya apa?
3: Oh, Angin.
0: Oh, Angin. Aku cari dulu ya. Dari iya. Rita Putar-Putar. Oke, okay, ada.
3: Oh, kali itu pasti ada tuh. Cepat bapaknya ya.
0: Iya. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Bang Luhut?
3: Salam yang pertama buat buat kamu yang bertugas, selamat malam dan semangat-semangat sampai pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Iya, terus ada juga ada baru tambah yang sudah buat, yang kita mosir juga baru tambah. Ada Bung Roma, ada Bunga Merana di Karo, ada Rina, Bang ada juga di Coba Cinta sama Malaikat Cinta. Soalnya aku ini udah lama gak ikutan ya.
0: Oh, udah lama gak ikutan Bang Luhut.
3: Iya, pas kamu yang menir langsung jebol nanti langsung.
0: Oke, terima kasih banyak loh sudah bergabung dengan Azizia di Ruang Rindu malam hari ini.
3: Iya, soalnya kalau Azizia yang gak ini yang menyiar ini jeruk lah.
0: Oke, terima kasih. Semoga selalu menghibur ya Bang Luhut dan pendengar lainnya tentunya.
3: Iya, betul. Karena ini tadi barusan dari Nadir, langsung di bolog ya. Ada lagunya kan?
0: Ada. Oh, Angin ya. Dari Rita Putar-Putar.
3: Iya. Oke, buat Adinya di sana selamat bertugas ya. Dan terima kasih lagunya sudah ketemu. Sampai ketemu lagunya baru gabung sudah. Siap langsung lagunya. Oke.
0: Oke.
3: Selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Tak Pantas untukmu dari Jikustik dan Oh Angin dari Rita Butar-Butar, requestan dari Bang Tajudin dan Bang Luhut. Jadi tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi falling in love. Enggak di mana nyanyi itu terus.
1: Falling in love apaan? Aku tuh lagi mempersiapkan diri sebagai pemilih pemula di pemilu serentak 2024 nanti.
0: Iya, kita udah punya hak suara di pemilu kali ini ya.
1: Ya dong, dan takkan ku sia-siakan.
0: Semangat pemilih pemulanya sih oke. Nyanyinya itu loh yang bikin
1: dan tak ku lupa. Biarin aja.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Simolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, kami tunggu kehadiran pendengar bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa mengirimkannya ke nomor 0811-619-3033. Baik, penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Azizia.
0: Iya, Nenek.
1: Iya. Oke. Dari mana aja, Nak?
0: Aku cuti.
1: Oh. Wow, sudah keliling Sibolga ya.
0: Iya, keliling Sibolga.
1: Cutinya keliling Sibolga ya.
0: Hmm?
1: Keliling Sibolga cutinya ya.
0: Cutinya jalan-jalan.
1: Nah, iya,
0: ketemu
1: gitu.
0: Ketemu keluarga yang ada di apa? Sibolga. Kota lain.
1: Oh iya.
0: Di Medan.
1: Yang penting sehat ya kan?
0: Iya. Nenek, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Nak.
0: Sehat. Oke. Suaranya enggak lagi batuk kan, Nenek?
1: Enggak, sehat walafiat ah.
0: Apa bangun tidur?
1: Enggak. Baru masuk rumah.
0: Oh, baru masuk rumah.
1: Berarti jalan-jalan sebentar di luar.
0: Oke.
1: Cari suasana yang baru.
0: Benar, Nenek. Biar nggak stres ya, Nek, ya.
1: Nah, gitu dia.
0: Oke. Oke, Nenek. Malam hari
1: request
0: ini.
1: Lagu, Nak.
0: Boleh? Mau request lagu
1: dari
0: apa?
1: Dari Ii Sujarti, Aku Tak Cantik Lagi.
0: Aku Tak Cantik Lagi?
1: Dari Ii Sujarti.
0: Iya, aku coba cari dulu. Ii Sujarti, ya.
1: Ah, salam-salamnya buat semuanya aja yang mau gabung, ditunggu suaranya, ya. Nah, yang sudah gabung tadi, salam kenal ya.
0: Ada lagunya, Nak? Aku tak adanya Aku Tak Secantik Dulu.
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Iya. Ada ya, Nak ya?
0: Ada.
1: Oke. Okay. Bersama-sama mendengarkan kita nanti ya.
0: Iya.
1: Gimana isi lagunya ya kan, nada lagunya itu.
0: Salam-salam untuk yang lain, sudah cukup?
1: Udah,
0: okay.
1: Udah cukup, Nak, buat semuanya aja lah yang gabung ya.
0: Okay.
1: Mau gabung, ditunggu suaranya semuanya. Buat Azizia, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya, dan selalu panjang umur, murah rezeki, ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih lagunya ditunggu, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bye-bye ya, Jijia.
0: Bye-bye, Nene. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bunda Jijia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Polan di Muara Nibung. Bunda Azizia.
0: Oke, Bang Polan, apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya sehat, Bunda Azizia.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Semoga Bunda Azizia kabarnya ya. Gimana?
0: Alhamdulillah aku juga sehat juga.
2: Amin.
0: Amin.
2: Oke lah, Bunda Azizia, boleh request, masih sempat request lagu nih?
0: Masih. Mau request lagu apa, Bang Polan?
2: Dari apalah, Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury judulnya?
2: Apa-apa aja yang ada di sana, Bunda Azizia. Apa ya?
0: Ini ada Antara Jakarta dan Penang. Ada
2: yang lain?
0: Yang Hitam Tetap Hitam.

0: Ada banyak.
1: apalah yang antara
0: ada judulnya Berpisah, ada Betapa Sayang Aku Padamu, ada Biarkan Ku Pergi, ada Cinta Masih Suci, ada Cinta Tak Mengenal Kasta, ada Cinta, ada Hati Siapa Tak Luka, ada Irami
1: baik,
0: Cinta.
1: Baik kali Bunda.
0: Iya, jadi Bang Polan mau yang mana?
1: Jadi bingung aku milihnya.
0: Apa lagu favoritnya?
1: Kalau apa, antara apa itu tadi, apa antara-antara itu?
0: Oh, ada Antara Kau, Dia, dan Aku.
1: Itulah. Lagunya dibingkis buat sesemuanya aja Bunda Sisia ya.
0: Oke, siap.
1: Ada Gadis Merana udah ikutan?
0: Belum, yang baru naik tadi ada Bang Tajudin, Bang Luhut, Nenek Wirlangga, dan Bang Polan. Jadi baru 4 penelpon nih.
1: Iyalah, salam kenal lah buatnya yang naik ya Bunda Sisia ya.
0: Siap.
1: Ada Riko, ada semua-semuanya lah Bunda Sisia.
0: Oke.
1: Nenek Buru Tambah juga ditunggu suaranya ya.
0: Ditunggu semuanya.
1: Opung Roma. Buat semuanya lah Bunda Sisia.
0: Siap.
1: Buatnya Bunda Sisia setelah bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Bang Polan.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Sahrul Siregar dari Padang Sidempuan.
0: Pak Sahrul Siregar dari Padang Sidempuan. Apa ini kabar dengan, malam hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Oke.
2: Okay. Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Aziziah.
2: Oh, Mbak Aziziah. Salam kenal ya.
0: Iya, Pak Sahrul.
2: Baru kali ini naik sama Mbak Aziziah.
0: Iya, baru kali ini.
2: Iya.
0: Pak Sahrul mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagu ini ada. Dordar.
0: Dordar.
2: Dari apa itu?
0: Penyanyinya siapa?
2: Dari Farid Harja.
0: Farid Harja.
2: Dol Sumbang sama siapa itu? Dol Sumbang.
0: Judulnya Dordar.
2: Iya.
0: Dordar dari Dol Sumbang.
2: Iya.
0: Oke, ada.
2: Ya, salamnya buat Pak Zizi ya, salam kenal, ya. Selamat bertugas.
0: Ya.
2: Ada siapa tadi yang baru turun?
0: Yang baru turun itu.
2: Polan Ara itu ya?
0: Iya, Bang Polan.
2: Iya, buat Nenek Wirlangga, ada Marina, Pak Tobing, Pak Tanjung. Buat itu Baru Tambah, Baru Tambah Samosir. Buat Tengku, buat semua-semua yang lagi dengar lah. Pak Zizia.
0: Siap.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, setelah ini pendengar semua akan kami hadirkan beberapa lagu requestan dari pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Aku Tas Cantik Dulu dari Sugiyarti, requestan dari Nenek Wirlangga. Lagu Antara Kau, Dia, dan Aku dari Poppy Mercury, requestan dari Bang Polan. Dan lagu selanjutnya, lagu Dordar dari Dol Sumbang, requestan dari Pak Sahrul Siregar di Padang Sidimpuan. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain, ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang.

0: tuturihannya Yani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di stasiun luar angkasa internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu, para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di 0631225506 dan penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak RT ini.
0: Dengan Pak RT, apa kabar malam hari ini Pak RT?
1: Kabar sehat, kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa Pak RT?
1: Oke deh, mau request lagu dari Ita Purnamasari, Penari Ular.
0: Penari Ular.
1: Ya, Ita Purnamasari, penyiar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Iya.
1: Mau
0: salam-salam untuk yang lain?
1: Oke deh, salam-salam yang udah gabung tadi ya. Salam sehat, salam persahabatan. Ada Sarus Sirega, Nenek Wirlangga, si Folan lagi. Salam kenal. Oke. Ada kan lagunya kan?
0: Ada Penari Ular dari...
1: Ita Purnamasari kan?
0: Iya, betul.
1: Iya, betul. Oke deh. Terima kasih, lagunya ditunggu. Selamat bertugas sampai tuntas. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, penelpon terakhir malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Ingot Manalu Dolok Sanggung.
0: Oke, Bang Ingot Manalu, apa kabar malam hari ini?
2: Ya, selalu. Bagaimana kabar Kak Gigi ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Oh, sehat ya?
0: Iya.
2: Oh. Jadi aku penelpon terakhir?
0: Iya, penelpon terakhir. 5 ke 7.
2: Penutup pintu?
0: Iya, penutup Ruang Rindu.
2: Ini untuk Ruang Rindu dan penutup pintu ya.
0: Oh iya. Harus ditutup biar gak ada nyamuk.
2: Iya, gak bisa, gak usah nanti masuk orang. Tertutup pintunya.
0: Oh, oke. Okay. Mau request lagu apa?
2: Lagunya. Kalau lagunya apalah ya. Ada Gereja Tua.
0: Gereja Tua ada.
2: Ya.
0: Oke, okay, Gereja Tua.
2: Ada. Salam-salamnya buat berutama bareng si Limpun lah ya, dan ada yang Samosir. Ada Eko Manalu, ada Nenek Aan, Baru Kabut Cinta, ada Pak Tobin Benjo, ada Pengroma, dan ada Mama Arhan. Semualah pendengar kita.
0: Siap.
2: Sehat selalu dimanapun berada. Buat dirimu kakak Izia.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Oke ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Kak Gigiya.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, itu tadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam hari ini edisi 31 Mei 2026, Bang Ingot Manalu. Jadi setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan para pendengar setia program 1. Ada lagu Penari Ular dari Ita Purnamasari, requestan dari Pak RT. Dan lagu Gereja Tua dari Panbers, requestan dari Bang Ingot Manalu. Dan... lagu Gereja Tua dari Panbers nanti sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini 31 Mei 2026. Jadi sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Wolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Zapin Rindu Maimbaus sebagai pembuka di musik tradisional dan budaya malam hari ini, edisi 31 Mei 2026. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan kembali lagu tradisional budaya. Kali ini lagu Merak Bakauni dari Widya Reski. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman dan

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam Bu Hajah.
5: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
6: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu tradisional dan budaya, lagu Badayu.

suka Pulau Cinta dari Rinto. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Baik, selamat malam pendengar program Masa Tua RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya selama 1 jam ke depan pendengar semua akan kami hadirkan segmen Jazz Music. Yang mana Azizia sudah mempersiapkan beberapa musik dari dalam negeri dan spesial malam hari ini musik orkestra. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Sampai sekarang Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi,

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI.

Siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziyah Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Satu di sepanjang hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026, melalui FM 97,2, 97,4, 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terus ada lagi kisah serius dalam meminta maaf tuh. Kalau kita baca sejarah sahabat ya teman-teman, ternyata sahabat Nabi itu sesoleh apapun tetap aja ada cerita clash di antara mereka, baper-baperan, terus ada yang kayak diem-dieman, ada yang putus kontak, ada yang di-reject berkali-kali telepon, di-reject, ada aja kisah kayak gitu di zaman dulu loh. Walaupun mungkin analoginya analogi kekinian, tapi kayak gitu adegannya ada di zaman dulu. Padahal mereka orang soleh, cuman bedanya mereka sama kita apa? Recovery-nya gampang. Setelah baper, mengobati bapernya itu lebih cepat daripada kita. Kalau kita baper lama, kalau mereka baper sebentar langsung recovery. Jadi ada kisah antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Zubair ini salah satu sahabat Nabi yang kalau sholat paling lama loh. Saking lamanya dia sholat sampai merpati hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Jadi kalau dia sholat duha tuh merpati hinggap di atas kepalanya, dikirain itu batu. Saking lamanya berdiri tuh. Merpati kan gak mungkin hinggap di atas kepala kita kalau kita berdirinya baru setengah jam ya. Masih curiga, nih manusia. Enggak, patung, manusia ya, patung. Masih debat gitu kan di antara merpati teh. Pas udah lama beberapa jam merpati jadi ragu. Kata saya juga dia patung bukan manusia. Buktinya dari tadi gak gerak-gerak. Kalau gerak kedip aja itu dia yakin ini manusia nih. Saking khusyuknya sholat Abdullah bin Zubair sampai seolah-olah gak berkedip. Jadi gak melotot juga sih, karena kalau melotot gak berkedip kan berat ya, ngelihat ke bawah tapi gak berkedip. Dan lama banget berdirinya sampai merpati tadinya cuma lewat terbang, terus lama-lama hinggap di dekat Abdullah, berdiri ngelirik-ngelirik, manusia gak sih melihat, terus lama-lama mendekat gitu, lama-lama iya gak gerak-gerak dari tadi, yaudah coba naiklah ke atas kepalanya, tapi langsung terbang lagi, naik terbang lagi, lama-lama benar-benar gak bergerak, hinggaplah merpati di atas kepala Abdullah bin Zubair. Seolah-olah kata ulama, seandainya mereka bikin sarang di atas kepala itu jadi tuh. Saking solehnya Abdullah bin Zubair, ibadahnya luar biasa. Tapi sesoleh ini baperan juga. Ada kasus dia baper. Masalahnya apa? Jadi Abdullah bin Zubair punya kebun yang berdampingan dengan kebunnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pekerjanya Muawiyah tuh sering salah ngambil buah yang jatuh dari kebun Abdullah, jatuh ke seberang diambil. Atau pas lagi kayak kan ada batasnya tuh, kurang lebih lah kayak gitu-gitu, diaduin lah sama pekerjanya Abdullah kepada Abdullah, "Abdullah tuh buah-buahan kamu tuh banyak diambil sama pekerjanya Muawiyah, mereka curang, mereka zalim dan seterusnya." Akhirnya Abdullah marah, ngirim surat kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam, jadi gubernur di Suriah. Dikirim surat sama Abdullah, suratnya isinya marah-marah. Apa kalimatnya? "Ya Ibna Akilatil Akbat," wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Menyinggung ibunya Muawiyah. Siapa ibunya Muawiyah? Hindun, yang pernah makan jantung Hamzah dalam perang Uhud. Jadi istilahnya Akilatul Akbat, perempuan pemakan jantung. Ini penghinaan. "Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, pekerja kamu itu zalim." Dia marah-marah, dia ngomel. Muawiyah membaca surat itu menangis, sedih karena ibunya dibawa-bawa, padahal ibunya udah masuk Islam dan udah baik keislamannya. Tapi terpancing dengan kemarahan Abdullah, nyinggung-nyinggung lagi masa jahiliyah ibunya Muawiyah. "Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung." Muawiyah sedih, dalam sedih itu dia balas suratnya, "Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna zatin nitaqain wa ibna hawarir rasul." Dibalas dengan kebaikan oleh Muawiyah, "Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang." Itu ibunya Abdullah bin Zubair. Siapa ibunya Abdullah bin Zubair? Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Kakaknya, tetehnya Aisyah, Asma binti
Abu Bakar. Dan Asma ini julukannya adalah Zatin Nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena dulu ketika Nabi pengen hijrah, Asma itu membuka ikat pinggangnya yang dari kain, disobek jadi dua bagian. Satu bagian dipakai ngikat bawaan Nabi, satu bagian lagi dipakai ngikat bajunya sendiri. Sehingga sejak saat itu Asma dikenal dengan pujian Zatin Nitaqain, perempuan yang membuat dua ikat pinggang, bahwa dia berjasa dalam hijrah Nabi. Celaan Abdullah kepada Muawiyah dibalas dengan pujian Muawiyah kepada Abdullah. Wahai anak seorang perempuan yang punya dua ikat pinggang, dan anak seorang laki-laki yang dijuluki Hawarin Nabi. Apa arti Hawari? Penolong, yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng buat Nabi, yang pasang badan untuk Nabi. Pujian-pujian untuk ayah dan ibunya Abdullah bin Zubair. Saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman dan seterusnya, saya akan ganti rugi. Begitu baca surat dari Muawiyah, Abdullah juga merasa sadar dan menangis. Duh, saya salah ngomong, saya udah zolim, saya udah jahil. Akhirnya Abdullah langsung ngambil ontanya, berangkat ke Suriah. Bayangin, dari Madinah, hari itu dia terima surat, hari itu juga dia langsung berangkat ke Suriah. Ngapain? Minta maaf. Kan bisa aja balas surat. Kan tadi Japri doang kan? Udah balas aja Japrinya. Kalau DM, balas aja DM-nya. Ngapain harus ketemu orangnya? Seserius itu mereka meminta maaf. Jadi minta maaf itu adalah amal yang luar biasa penting. Gak cukup dengan japri, gak cukup dengan ngirim surat, gak cukup dengan ngirim utusan, gak cukup dengan sekedar telepon. Datengin orangnya. Langsung bayangin, Madinah dengan Suriah itu dulu jaraknya bisa beberapa hari perjalanan. Sekedar minta maaf satu kasus doang, jalan sendiri, dan itu gak pakai rombongan, sendiri langsung pergi ke sana. Sampai di Suriah mencari Muawiyah, dan langsung Abdullah mengatakan, ya Muawiyah, saya sudah zalim dengan kata-kata saya, maafkanlah saya, maafkanlah saya. Kenapa dia begitu serius meminta maaf? Karena dia yakin, famayya mal misqala dzarratin khairun yarah wa mayya mal misqala dzarratin syarrun yarah. Ucapan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iman mengalahkan ego. Makanya dia datengin Muawiyah, dia minta maaf pada Muawiyah. Udah cukup segitu datang dari jarak jauh? Belum. Ditambah lagi dengan apa, teman-teman? Abdullah mengatakan, sebagai bentuk keseriusan saya meminta maaf, wahai Muawiyah, saya hadiahkan seluruh kebun saya itu untuk kamu. Ini seriusnya minta maaf. Gak cukup dengan dia datangi dari jauh, malah dia tambahin lagi dengan bentuk hadiah satu kebun kurma yang sangat luas. Ini namanya orang yang beriman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh, daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Walaupun berat nih, tapi ada yang lebih berat. Lebih berat nanti kita bermasalah di hadapan Allah itu lebih berat daripada kita bermasalah di dunia. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ego untuk memaafkan. Kalau yang pertama ego meminta maaf, ini aja berat. Yang kedua lebih berat lagi nih, ego memaafkan. Cuman insya Allah kalau orang yang datang meminta maaf itu kayak Nabi, siapa yang gak akan memaafkan? Kalau yang datang meminta maaf itu kayak Abdullah, sampai ngehadiahin satu kebun, siapa sih yang sulit untuk memaafkan ya? Masalahnya kadang-kadang kita dua-duanya nih ego nih, yang ngerasa bersalah minta maafnya asal-asalan, gak serius, gak kayak Nabi ngebujuk sampai Sofiah yang marah jadi malah cinta kepada Nabi. Kan itu berarti usaha Nabi luar biasa ya. Kalau kita kan kadang-kadang minta maaf cuma satu kata, udah maaf, udah gitu doang kan. Kalau Nabi, maafin ya Sofiah, maafin ya, maafin, maafin, maafin, maafin, sampai Sofiah akhirnya jatuh hati kepada Nabi. Abdullah, maafin ya Muawiyah, saya hadiahin nih kebun saya, saking seriusnya minta maaf. Gitu cara minta maaf yang melawan ego, bukan sekedar udah maafin ya, udah sekedar, enggak, benar-benar dia serius dan merasa harus menebus kesalahannya. Ini namanya minta maaf. Kalau orang minta maafnya kayak gini, maka bagi yang merasa terzalimi juga akan lebih ringan memaafkan. Bagaimana kalau orang minta maaf ke kitanya gak serius-serius amat, gak kayak Nabi, gak kayak Abdullah, gak kayak cerita-cerita yang lain? Gimana cara kita memaafkan dia padahal kita ngerasa dia kayak belum serius memaafkan, meminta maaf, bahkan belum meminta maaf? Ada juga kisah yang luar biasa. Saya baca kisah ini malah
merasa malu kepada diri sendiri dan menangis. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu akhlaknya luar biasa. Jadi wajar banget kalau Nabi Yakub memang sayang banget sama Yusuf. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki yang kemudian dimisalkan oleh Nabi Muhammad seperti 12 bulan dalam 1 tahun kan ya. Dan Yusuf adalah bulan Ramadan. Nabi Yakub itu mencintai semua anak laki-laki beliau, tapi Yusuf beda, istimewa banget. Kenapa? Karena emang dia istimewa. Akhlaknya tuh di atas rata-rata. Salah satu adegannya, kan kita tahu Nabi Yusuf itu dizolimin oleh kakak-kakaknya. Difitnah, dihina, dicuekin, gak dibawa kalau mereka ada acara bareng tuh, Yusuf gak dibawa. Pokoknya Yusuf itu dicurangin aja oleh kakak-kakaknya. Sampai puncaknya mereka buat rencana jahat dengan cara mengajak Yusuf untuk berburu, lalu mencelakai Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam, walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga gak tenggelam, tapi dalam, gak bisa naik ke atas. Dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun, kelas 1 SD. Usia Yusuf baru 7 tahun. Dilempar ke dalam sumur, bajunya diganti, baju yang aslinya dilumurin dengan darah palsu dari darah hewan, dibawa kepada Yakub, dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas, serigala. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya, enggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih, kakak-kakaknya balik lagi ke sumur tadi ngelihat Yusuf masih hidup apa enggak. Ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas, menjualnya kepada para musafir. Ini makarnya kakak-kakak Yusuf. Udah menyakiti Yusuf, menzalimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya, sekarang malah dijual kepada para musafir. Jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya adalah justru kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya, mereka sepakat, ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah, ketahuan kalau kita bohong, mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin. Gimana caranya? Kita jual aja kepada para karavan dagang yang lewat. Lewat sekelompok karavan dagang, Yusuf diikat, kemudian mereka bilang, ini ada budak, harganya bagus nih, murah, tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus. Coba kamu beli. Akhirnya orang kaya yang berdagang itu membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli, mau dibawa, kakak-kakaknya diam aja, melepaskan adiknya, kayak garing gitu. Ekspresi wajahnya tuh kayak flat banget, gak ada rasa kasihan, sedih, gak ada sama sekali, gak ada kasih sayangnya. Benar-benar gak ada kasih sayangnya. Yang muncul adalah rasa dengki yang luar biasa di dalam hati mereka. Yusuf dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang yang udah membeli dia, Yusuf bilang, Tuan, kepada pedagang yang paling kaya, bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang udah menjual saya? Dia gak mau bilang mereka kakaknya. Kenapa? Takutnya nanti orang jadi tahu kejahatan mereka. Masih menjaga aib mereka. Kalau bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih kakak ini? Akhirnya gak jadi dijual, gak jadi beli kan? Gak tega kepada anak ini. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuhan? Kata tuannya ini, boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf memeluk kakaknya erat satu persatu. Apa kata Yusuf? Hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya. Didoain lagi oleh Nabi Yusuf. Dipeluk satu-satu, didoain satu-satu oleh Nabi Yusuf. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya dengan cara menjualnya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian membenci saya. Baru Yusuf pergi. Ini kasih sayang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihi salam. Akhlak memaafkan kakak-kakaknya, menutupi aib kakak-kakaknya. Begitu nanti Yusuf sukses di Mesir, kakak-kakaknya datang mencari bantuan karena musim kemarau yang panjang.
malah Yusuf memberikan bantuan kepada kakak-kakaknya secara diam-diam, gak ketahuan kalau ini adalah adik mereka, Yusuf yang sekarang udah sukses, dan dipertemukan dengan ayahnya, dimaafkan, gak ada satupun yang dizolimi oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini menjadi permisalan kisah betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi SAW mengatakan nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget, amal solehnya gak ada, ninggalin sholat ini itu segala macam, dosanya banyak banget, amal solehnya hampir gak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal, coba periksa amal solehnya, kata malaikat gak ada. Kata Allah periksa lagi, gak ada, periksa lagi, ada nih cuman satu doang. Apa amal soleh dia yang satu itu? Amal soleh dia yang satu itu cuman memaafkan orang lain. Dia itu bukan ahli ibadah, bukan apa-apa, cuman amal soleh dia itu orangnya lapang dada. Kalau ada yang bersalah ke dia, dia maafin, dia doain kebaikan untuk orang itu. Gak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hebat seperti ahli ibadah, gak pernah berjihad seperti para syuhada, gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke dunia, ke surga, sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, gak sekali doang, berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Belum lagi nanti Nabi SAW bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang, la yablughul abdu solihal iman, sampai tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang enggak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Jadi enggak akan sempurna iman seseorang sampai dia menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Kemudian apalagi? Memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu dia. Jadi dulu ketika dia minta bantuan, orang itu nutup pintu rumahnya, gak mau bantu sama sekali. Sekarang gitu, begitu orang itu butuh bantuan, dia membantunya. Ini artinya membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Membalas keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam disebut mukmin sejati karena beliau mampu membalas keburukan kakak-kakaknya dengan doa-doa dan akhlak yang sangat baik. Ini melawan ego. Apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Balik lagi kepada iman. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Karena zaman modern sekarang pasti ada cerita-cerita SMA lah, kuliah segala macam. Perlu gak nyambung silaturahim? Gak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan
konflik di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang gak boleh? Sampai Nabi aja membolehkan kita berbohong untuk bab ini. Tiga bohong yang dibolehkan kan? Pada dasarnya dusta itu haram kecuali tiga kondisi. Berdusta dalam perang, taktik perang itu gak boleh jujur. Kita mau perangnya nanti strateginya gini, gak boleh. Yang namanya perang itu gak boleh jujur, harus pakai taktik. Kedua, berdusta demi mendamaikan dua orang yang bertengkar. Satu bawa golok ngejar-ngejar, kamu lihat gak tadi orang ada yang lewat depan kamu? Sejak saya berdiri sini gak ngeliat kecuali kamu, dusta. Padahal tadi ada yang lewat, dia dusta demi menyelamatkan orang itu dari pembunuhan. Yang ketiga, seorang istri atau suami berdusta tentang masa lalunya dengan niat ingin melupakan. Bukan dengan niat pengen balikan ya. Dengan niat pengen ngelupain. Gak boleh jujur. Karena jujur di sini justru menyakitkan. Apalagi jujur aja gak boleh, apalagi balik lagi kan ya. Nyambung silaturahim, kan ini silaturahim. Gak, khusus bab ini gak perlu. Gak perlu balikan lagi. Udah aja lupain. Mudah-mudahan itu menjadi masa lalu kita yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang hidup kita hanya untuk orang yang benar-benar sudah mengambil kita dengan nama Allah. Saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kasih catatan, jangan sampai nanti disalahartikan kata Ustaz Hanan. Nyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kamu. Sambung orang yang memutuskan. Dia dulu mutusin saya, sekarang saya pengen nyambungin. Jangan. Ini bukan mutusin dalam makna gitu ya. Beda arti memutuskan di sini. Kalau perlu udah gak usah ketemu. Kenapa? Merusak hati kita atau hati dia. Kalau misalnya pasangan kita kenal, malah ngerusak hati pasangan kita. Dan itu gak baik. Benar-benar diputuskan. Bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa. Kemudian ada lagi cerita dari Imam Syafi'i. Ini akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga di masa hidupnya tuh banyak haters. Sesoleh Imam Syafi'i juga ada haters. Jadi followers Imam Syafi'i itu bukan cuman karena pengen belajar kepada beliau. Haters beda mazhab. Imam Syafi'i ditahzir. Imam Syafi'i dibidah-bidahin. Imam Syafi'i dibilang ngada-ngada. Imam Syafi'i dibilang gak punya dalil, hadisnya dhaif, segala macam. Pokoknya begitu Imam Syafi'i posting satu nasihat, waminin booster, banyak hatersnya. Ini apa-apaan sih, pamer banget sih, riak segala macam. Wah, ada aja tuh haters. Sehingga bisa dibilang dari 20 juta followers Imam Syafi'i itu, 1 jutanya tuh haters. Kebayang 1 juta haters kan lumayan tuh ya. Setiap posting mereka tuh aktif. Aktifnya tuh komen, gak nge-like, gak nge-repost, komen doang tuh. Apa kata Imam Syafi'i? Mereka mencela aku, maka aku tidak ingin membalasnya dengan keburukan yang sama. Mereka menghina aku, mereka menjauhi aku, mereka memfitnah aku, maka aku balik mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Karena sesungguhnya mukmin itu seperti ud. Tahu ud? Ud itu kayu Arab yang memang punya harum. Dia tuh jadi kayak parfum. Orang Arab tuh kan ada dua parfum ya, parfum cair sama parfum yang dibakar kan, kayak dupa gitu kan. Nah, yang dibakar itu namanya kayu ud. Jadilah seperti kayu ud yang makin dibakar makin mengeluarkan asap yang harum. Itulah perumpamaan mukmin. Makin dibakar dengan celaan, dibakar dengan akhlak yang tidak baik, dibakar dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dia makin harum. Kalau enggak dibakar enggak ketahuan harumnya, kecuali kita cium dari jarak dekat. Begitu dibakar jadi harum. Itulah mukmin. Kalau kita mau jadi mukmin sejati, jadilah ud. Jadilah kayu yang harum, ketika dibakar asapnya memberi keharuman satu ruangan. Makin dibakar makin harum. Jadi dia memberikan keharuman dan kebaikan untuk orang lain dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sampai habis kayunya terbakar. Subhanallah, inilah yang disebut dengan mukmin. Makanya orang yang kayak gini, teman-teman, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, difitnah, kita baper, kita sedih, itu kondisi kita yang paling dekat sama Allah. Kalau kita bersabar, justru Allah tuh ngedukung kita banget. Tapi kalau kita kepancing, Allah gak akan ngedukung kita. Karena ada kisah di zaman Nabi. Nabi lagi lewat di sebuah pasar. Namanya di pasar kan ada aja orang bertengkar ya. Kayak di Mesir itu suka aja di Damri itu, kalau saya naik Damri, setiap hari saya naik Damri pasti ada yang bertengkar.
ya Umar apa segala macam. Umar itu celaan orang Mesir ke temannya, keledai. Kamu tuh keledai segala macam, marah-marah, teriak-teriak. Terus nanti orang di sebelahnya ngedamain dengan bilang sallu ala nabi, selawat kepada nabi. Akhirnya dia diam, sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka ngedamain, suruh selawat. Kadang-kadang juga lagi marah-marah gitu, ngomel-ngomel, sebelahnya bilang sallu ala nabi, dia selawat tapi marah juga, sallallahu alaihi wasallam, lanjutin lagi marahnya. Ada yang kayak gitu, ada yang tenang. Dimarah-marahin, dipanggil keledai segala macam, dia jawab apa? Emangnya ada keledai selain engkau di sini? Dia bilang, ya keledai kamu. Emangnya ada keledai lain selain kamu di sini? Enggak ada. Ada. Sama aja jawabannya. Kan ini menjebak ya. Kalau dia bilang enggak ada, berarti dia keledai. Kalau dia bilang ada, dia juga termasuk keledai. Akhirnya dia bingung, orang pada ketawa satu bus gitu-gitu. Banyak pokoknya kejadian-kejadian orang bertengkar di Damri kalau di Mesir itu banyak. Terutama bulan Ramadan. Karena orang Mesir itu enggak tahan lapar. Jadi kalau siang puasa itu, pasti yang bertengkar itu dua kali lipat lebih banyak kasusnya. Cuman hebatnya mereka, bertengkar itu cuman mulut doang, gak sampai baper di hati. Setelah itu ketawa-ketawa lagi, sampai ada cerita tetangga, bacok-bacokan pakai parang, itu berdarah-darah, setengah jam kayak gitu. Setelah setengah jam saya lihat mereka udah pelukan, ketawa-ketawa ngopi di depan apartemen gitu. Lah, ini masih berdarah loh, sambil diperban sambil ngopi. Ini orang Mesir. Jadi hati sama sikapnya tuh beda. Sikapnya tuh udah bacok-bacokan, hatinya masih saling mencintai gitu. Nah ini agak-agak unik nih. Itu terjadi loh di Mesir. Nah artinya di zaman Nabi itu, Nabi lagi jalan lewat pasar, tiba-tiba Nabi ngelihat dua orang lagi berselisih. Cuman yang satu ngomel, yang satu diem. Nabi langsung berhenti, ngeliatin dari jauh. Yang satu ngomel, terus yang satu diem aja sambil tersenyum, diem. Makin disenyumin, makin dia ngomel, makin menjadi-jadi kan. Kok kamu senyum sih gak marah? Pokoknya ngomel terus. Ya, diem aja. Nabi memperhatikan dari jauh sambil tersenyum. Mulut beliau komat-kamit. Lama-lama gak tahan juga nih yang diomelin. Tadinya awalnya tersenyum, lama-lama dia mulai tegang, lama-lama dia cemberut, lama-lama kepancing lah dia bales. Udah mungkin berapa lama diomelin, akhirnya dia balas. Begitu dia balas, Nabi langsung diam, Nabi langsung pergi, wajah Nabi tidak suka. Sahabat yang ikut bareng Nabi nanya, ya Rasulullah kenapa, ada apa? Kata Nabi, tadi ketika dia diam saat diomelin, ketika dia tersenyum, dia bersabar, malaikat ngedoain dia loh di sebelahnya. Jadi kalau kita ada dua orang yang lagi bertengkar nih, yang ngomel itu di sebelahnya ada setan. Ya terusin. Dikomponin sama setan tuh, jadi cheerleadernya gitu. Di sebelahnya yang ngomel. Di sebelah orang yang diomelin kalau dia sabar, di sebelahnya tuh ada malaikat. Sabar ya, udah dipuk-puk-puk-puk sama malaikat teh. Cuman kita gak ngerasa doang tuh, bener-bener malaikat tuh gini-giniin loh. Sabar ya, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Gitu banget loh malaikat, cuman gak ngerasa. Kalau ngerasa pasti kita kabur. Jadi ada dua makhluk di sebelah orang yang bertengkar. Di sebelah yang ngomel ada jin, setan. Di sebelah yang diomelin kalau dia sabar ada malaikat yang ngedoain dia, ngapupuk dia. Dan Nabi melihat, kan Nabi bisa ngelihat sesuatu yang gaib ya. Nabi ngelihat dan Nabi tersenyum. Nabi kagum kepada laki-laki yang tadi sabar. Tapi begitu dia kepancing, malaikat pun pergi meninggalkan dia dan Nabi juga pergi meninggalkan dia.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan

0: Dengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, tidak sekedar memperingatinya, namun semangat Pancasila itu harus diimplementasikan, salah satunya dengan menghidupkan kembali mata pelajaran Pancasila. Satu unit mobil truk Coal Diesel menabrak sebuah rumah makan di Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Bediri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibatnya satu orang balita tewas terlindas truk, dua orang kritis. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, tidak sekedar memperingatinya, namun semangat Pancasila itu harus diimplementasikan. Salah satunya menghidupkan kembali mata pelajaran Pancasila, Deni Siahaan menurunkan laporannya.
1: Semangat Pancasila seharusnya terimplementasikan dalam sikap dan pola hidup generasi muda Indonesia, sebab semangat setiap sila dalam Pancasila itu telah terangkum nilai dan kepribadian bangsa. Karena itu perlu dihidupkan kembali pendidikan moral Pancasila pada setiap tingkatan pendidikan di Indonesia, agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut benar-benar terimplementasikan. Harapan itu dikatakan Sahrial, seorang aktivis pemuda di Tapanuli Tengah terkait peringatan hari lahirnya Pancasila. Menurut Sahrial, upacara hari kelahiran Pancasila tahun ini hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai ritual seremonial, namun harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada diri generasi bangsa. Apalagi kata Sahrial, di tengah persoalan nasionalisme yang kian tergerus, Pancasila kerap dijadikan sebagai bahan hafalan semata.
2: Butir-butir Pancasila dan sila-sila Pancasila itu dihafal. Tapi kemudian itu nihil aktualisasi. Jadi menginternalisasikan nilai Pancasila itu tidak pernah dilakukan. Karena itu kita seperti kehilangan jati diri, kehilangan integritas sebagai bangsa.
1: Kemudian Sahrial berharap dengan peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini akan semakin memperkokoh nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam diri generasi muda dan membangkitkan kembali semangat nasionalisme dalam keberagaman suku, etnis, dan budaya yang ada. Demikian Deni Siahaan melaporkan.

0: BPKH melalui Lazismo menyalurkan bantuan hewan kurban untuk warga Muhammadiyah Sibolga. Laporan Abdul Jalil. Pendengar, menyiasati ketatnya persaingan pasar di sektor perikanan saat ini, pemerintah daerah perlu membuat sejumlah kebijakan yang dapat membangkitkan sektor perikanan. Laporannya disampaikan Deni Siaan.
1: Guna menghadapi persaingan produk perikanan, kebijakan pembangunan perikanan di Sibolga Tapanuli Tengah saat ini diminta untuk diarahkan kepada komoditas hasil perikanan yang dapat diolah agar dapat memperoleh nilai tambah di pasaran. Johnson Nober, seorang pelaku usaha perikanan di Tapanuli Tengah, mengatakan pengembangan dan peningkatan nilai tambah hasil produksi itu dapat dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang menghasilkan produk yang berdaya saing. Namun kata Johnson Nober, pemerintah daerah harus berkomitmen dalam mengembangkan nilai tambah produk hasil olahan perikanan agar tidak tergilas dalam persaingan pasar bebas.
2: Saya rasa pemerintah harus komit ya. Jadi itu yang harus kita peroleh di depan gitu ya. Dan kebijakan pemerintah supaya didukung oleh semua lini.
1: Ditambahkan penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk perikanan sangat diperlukan untuk menangkis ancaman produk-produk hasil olahan perikanan lainnya dari negara-negara ASEAN.
3: Deni Siaan melaporkan.
0: Sebuah gudang barang bekas yang berada di Kota Padang Sidimpuan dilahap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kesulitan menjinakkan api. Rizky menurunkan laporannya.
4: Beginilah detik-detik kebakaran melanda sebuah gudang barang bekas yang berada di Jalan Sutan Sorim Pada Mulia, Kota Padang Sidimpuan pada Kamis petang. Tampak para pekerja gudang panik berusaha menyelamatkan barang-barang dari amukan api. Insiden kebakaran ini diduga akibat percikan api dari belakang gudang. Banyaknya material yang mudah terbakar dan tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar. Bahkan seorang pekerja gudang terpaksa digotong masyarakat lantaran tak sadarkan diri melihat lokasi kerjanya dilahap si jago merah. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan tiupan angin yang kencang membuat petugas kesulitan menjinakkan si jago merah.
5: Dugaan sementara ini akibat percikan api karena pemilik kios ataupun gudang tersebut sedang berada di luar kota. Kami menerima informasi kebakaran sekitar tadi sore. Saat ini kami sedang berupaya terus melakukan proses pemadaman tersebut. Ada sekitar 6 armada yang berrolling. Untuk itu kami sedang mengupayakan segera mungkin proses ini dapat dipadamkan.
4: Rizky Ramadan melaporkan.
0: Satu unit mobil truk kol diesel menabrak sebuah rumah makan di Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibatnya, satu orang balita tewas terlindas truk dan 2 orang kritis. Rizky menurunkan laporannya.
4: Beginilah detik-detik satu unit mobil truk menghantam sebuah rumah makan di Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rekaman yang terjadi pada Kamis 28 Mei tersebut, terlihat 2 orang wanita dan seorang balita perempuan tengah bersantai di area teras rumah makan. Tidak berselang lama, muncul sebuah truk tiba-tiba menabrak mereka dan menghantam rumah makan tersebut. Akibatnya satu orang balita berusia 4 tahun bernama Aisyah harus meregang nyawa setelah terlindas ban mobil. Sementara 2 orang korban lainnya mengalami luka berat dan saat ini masih kritis di rumah sakit. Salah seorang saksi mata, Andi, menjelaskan bahwa sebelumnya ada 3 unit mobil truk terlihat melintas secara ugal-ugalan bersamaan. Namun salah satu truk tiba-tiba banting setir ke kiri untuk menghindari truk yang tengah terparkir. Naas truk yang bernomor polisi BB8012NE itu menabrak para korban dan menghantam sebuah rumah makan.
6: Mobilnya juga ugal-ugalan dari sana, ya mobil ugal-ugalan. Cuma yang kencang dari sana, dia kan mau motong, nggak sanggup, dia nggak dapat lewati mobil yang parkir. Ntar mobil sini datang, ya kan? Dia nggak dapat, dia langsung kemari, bukan rempong itu. Dia pun juga bawa minuman.
7: Berarti banting setir gitu?
6: Iya.
4: Sementara itu Sabtu siang, Kanit Gakum Satlantas Polres Tapting Aibda Wandi Panjaitan disela olah TKP mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan proses penyelidikan terkait kasus tersebut.
7: Supir sama barang bukti sudah kita amankan, barang bukti sepeda motor dengan mobil kepolisian sudah kita amankan di Polsek Pinang Sori, sedangkan terkait dengan mobil sudah kita amankan di sel Polres Tapting. Demikian kami laporkan terkait kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas oleh Kadin Gakum. Sekian, terima kasih.
4: Saat ini polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kejadian ini. Sementara untuk supir truk juga sudah diamankan di Rutan Mapolres Tapting. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, Pancasila dan perilaku keseharian menjadi topik komentar pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deni Siahaan.
3: Pendengar, pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita menyadari peringatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus menggaungkan ideologi Pancasila. Kita pun harus mengakui upaya membumikan Pancasila terus dilakukan oleh pemerintah. Di dunia pendidikan misalnya, pengenalan Pancasila sudah ada sejak tingkat taman kanak-kanak agar Pancasila tidak hanya sekedar hafalan, tetapi selalu menancap dan bertahan dalam diri rakyat Indonesia sepanjang hayat. Tetapi pada kondisi belakangan ini, sepertinya terjadi pergeseran pola dan perilaku. Pancasila lebih cenderung dijadikan hafalan, sebab faktanya perilaku kita sehari-hari kini sudah semakin membelok dari makna hakiki Pancasila. Dan ironisnya, perilaku yang tidak Pancasilais itu banyak terjadi di ruang publik yang dipertontonkan oleh oknum-oknum dari kalangan pejabat pemerintah, pejabat negara, elit politik maupun tokoh publik. Praktik korupsi misalnya menjadi salah satu bentuk dari tidak melekatnya Pancasila dalam perbuatan. Belum lagi jika kita berbicara soal perilaku para pengagung strata sosial yang sering bersikap sesuka hati terhadap rakyat dari golongan kelas bawah. Semakin menunjukkan sikap dan perbuatan belum Pancasilais dan Pancasila tidak melekat menjadi karakter. Kalau kondisinya masih terus seperti ini, inilah yang membuat Pancasila tampak hanya sekedar slogan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yang hanya terasa manis saat diucapkan tetapi sulit untuk dijalankan. Peringatan hari lahirnya Pancasila pun masih sekedar seremonial. Karenanya banyak kelompok-kelompok yang berusaha menggoyang ideologi luhur itu. Kondisi inilah yang semestinya disadari seluruh elemen bangsa, terkhusus pejabat pemerintah, pejabat negara dan tokoh publik. Sebab kini kita mengalami keminusan sosok-sosok yang melakoni Pancasila yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan mereka. Kita sering melihat kampanye-kampanye toleransi, tetapi di sisi lain keadilan dan kemanusiaan masih belum ditegakkan secara setara. Keteladanan melakoni Pancasila lah yang saat ini paling dibutuhkan. Bukan pula melakoni setengah-setengah atau sebagian nilainya, apalagi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita di era pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tidak sekedar memperingatinya, namun semangat Pancasila itu harus diimplementasikan, salah satunya dengan menghidupkan kembali mata pelajaran Pancasila. Satu unit mobil trukol diesel menabrak sebuah rumah makan di Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Utabalang, Kecamatan Bediri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibatnya, satu orang balita tewas terlindas truk dan dua orang kritis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Syuhambing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Pendengar, pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, program Masatu RRC Bulkan masih temani Anda untuk pagi ini. Dan tentunya pendengar, di suasana pagi ini kami tetap menyapa Anda, berharapkan suasana yang terbaik ketika Anda bangun dari tidur, Anda sudah punya semangat yang terbaik. Mengingat hari ini 1 Juni 2026 merupakan momen yang cukup spesial atau juga bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh, namun kami masih mencoba untuk menyemangati pagi Anda, agar Anda yang bangun dari tidur dengan rasa ngantuk, segera bangkit, timbulkan semangat, nasionalisme, patriotisme, dan juga jiwa-jiwa yang berlebih meningkatkan sosial dan kecintaan terhadap bangsa dan negara kita. Kita masih temani suasana pagi hari Anda dengan lagu-lagu yang berikut.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.